0: love.
1: Aduh, SMS, telepon, tidak berhenti-berhenti. Bagaimana ini? Saya pusing sekali. Saya telepon Mutia dulu. Halo? Mutia? Mutia, saya dikejar-kejar penagih pinjol. Pagi, siang, malam. Lu tinggal teror-teror saya terus nih, Mut.
2: Rama, aduh, halo. Ji Rama, padahal saya sudah bilang baru, stop pinjol-pinjol sudah. Sekarang kau utang seberapa nih?
1: Saya utang 150 juta, Mut. Saya takut mama dong tahu. Mut, kalau saya ada salah selama saya hidup, saya minta maaf ya. Tolong sampaikan ke mama dan papa. Saya sayang dorang. Dan saya minta maaf. Belum bisa jadi anak yang baik selama ini.
2: Rama, apa ini? Stop nekat sudah. Rama, Rama. Halo, halo.
3: Itu adalah kisah Rama yang terjebak dalam pinjaman online ilegal demi memenuhi nafsu pribadinya. Jangan sampai kamu seperti Rama, hati-hati pinjaman online.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diversifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Loh pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh pak, kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah, makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

0: Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

apa bedanya? Apa

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS, di antaranya menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial, menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKSNG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Thank you ya udah nemenin gue selama ini. You've been such a good person.
1: Iya. Semoga kita bisa temenan kayak gini terus ya.
0: Selama ini apa?
1: Ya, temen. Nah, gue sebenarnya.
0: Kenapa? Kan emang teman. Yuk.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan memang tidaklah mudah, tetapi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah ini secara lebih efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan akses pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk keluar dari kemiskinan. Program pendidikan gratis dengan biaya rendah serta pelatihan keterampilan dapat membantu anak-anak dan remaja dari keluarga miskin memperoleh peluang yang lebih baik di masa depan. Mendorong pendidikan keterampilan dan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga anak-anak dari keluarga miskin dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan setelah lulus.

0: Halo Andi, selamat siang.
1: Hey, Billy. Tumben nih. Hari ini kau main kesap rumah. Bagaimana?
0: Terada Andi, saya mau tanya. Kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
1: Oh, iyo Billy. Investasi saham tuh bagus kan? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
0: Oke baik, Andi. Saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
1: Oh iya Billy, obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi risiko.
0: Baik Andi, saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil risiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.

0: pagi, Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian, atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gemar nih makan es batu. Sebaiknya kamu hati-hati ya teman Pro2. Gemar makan es batu, baik yang diambil langsung dari lemari pendingin atau sisa dari minuman yang dikonsumsi, sebaiknya batasi deh dari sekarang. Tahu nggak teman Pro2? Jika makan es batu itu sering kamu lakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Lalu apa sih dampaknya? Dengar ini. Pertama, merusak gigi. Makan es batu berlebihan dapat mengikis lapisan pelindung gigi sehingga menyebabkan gigi ngilu atau nyeri. Kedua, tanda tubuhmu sedang bermasalah. Nah, teman Pro2, gemar makan es batu juga dapat menjadi tanda seseorang menderita anemia defisiensi besi. Ada teori yang menyatakan bahwa mengkonsumsi es batu dapat meningkatkan pasokan ke otak sehingga gejala anemia yang dirasakan penderitanya berkurang. Jika teman Pro2 sering nih makan es batu dan mengalami gejala anemia defisiensi besi seperti kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan pada lidah, segera periksakan diri ke dokter ya teman Pro2.

0: 2, pernahkah kamu merasa emosi? Emosi merupakan perasaan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai respon terhadap sesuatu hal atau kejadian. Setiap orang memiliki emosi, contohnya bahagia, sedih, gelisah, dan sebagainya. Namun nyatanya ada banyak jenis emosi lain yang mungkin pernah kamu rasakan tetapi sulit untuk dijelaskan. Teman Pro 2, seperti yang dituliskan dalam buku karya John Koenig, ada beberapa jenis emosi unik yang mungkin pernah kamu rasakan atau tidak kamu ketahui sebelumnya. Istilah opia adalah perasaan yang timbul ketika kamu menatap mata orang lain. Krisolisme adalah perasaan tenang dan damai saat kamu menghangatkan diri di dalam rumah ketika hujan deras. Liberosis adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa menjadi anak kecil lagi tanpa kepedulian dan kekhawatiran. Cukebo adalah perasaan lemas ketika kamu melihat atau mendengar berita yang mengerikan. Monocopies adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berada di lingkungan yang baru. Annulment adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa kembali ke masa lalu dan memberitahu diri sendiri tentang masa depan. Excellences adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berbicara tentang hidupmu, tetapi orang lain tidak dapat memahami, sehingga kamu berhenti membicarakannya. Glixus adalah perasaan ketika mengingat suatu kenangan sekarang, kemudian mengingat ingatan yang sama di kemudian hari, serta memiliki efek yang berbeda meskipun ingatan yang sama. Deja vu adalah suatu keadaan di mana kamu merasa familiar dengan kondisi sekitarmu, seolah-olah kamu sudah pernah mengalami hal tersebut di waktu lampau. Zinozain adalah saat kamu merasa bahwa waktu terus berjalan semakin cepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
4: Noken lah.
3: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
5: No.
6: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
3: Ya iyalah, orang kaya.
6: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
7: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Teman Pro 2. Zaman sekarang bahasa gaul menjadi salah satu bahasa populer yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau di media sosial. Hal tersebut karena pengaruh digitalisasi yang membuat perbendaharaan bahasa pun ikut berkembang. Ada banyak bahasa gaul yang muncul dan sering digunakan oleh anak muda berikut ini. Cuaks, artinya sebagai penekanan dari sebuah sindiran atau sisi negatif ataupun buruk atas sebuah pernyataan. Biasanya kata cuaks sering digunakan dan ditambah pada akhir pengucapan. TBL atau takut banget loh, artinya untuk mengekspresikan ketakutan atau mengutarakan rasa takut. Shashima, sana sini mau, artinya untuk menyebutkan seseorang yang mudah terpengaruh alias tidak punya prinsip yang kuat. Bahasa gaul ini populer di TikTok maupun di platform media sosial lainnya. Gamon, gagal move on, artinya ungkapan seseorang yang gagal untuk move on dalam suatu hubungan atau konteks tertentu. Engkol, artinya untuk melakukan sesuatu atau gerakan dengan segera. Istilah yang satu ini populer di TikTok yang dipakai ketika ingin melakukan DC atau dance challenge. Gabut, artinya perasaan atau situasi di mana kita bingung ingin melakukan apa dan tidak tahu mau melakukan apa. Gercep, gerakan cepat, artinya meminta untuk seseorang melakukan sesuatu dengan cepat.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: Iya tuh, si paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang? Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Bagi orang Indonesia, kayaknya udah lazim untuk punya 2, 3, bahkan 4 nomor handphone sekaligus di zaman modern seperti sekarang. Khususnya bagi para pria yang memiliki hubungan asmara tak terhingga. Tapi tunggu dulu, mungkin ada penyebab dibalik kenapa orang Indonesia memiliki kebiasaan ini. Penyebab yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Oke, jika dipikir-pikir, pasti jawabannya karena tarif menelpon antar operator yang mahal. Tapi mengingat orang Indonesia adalah orang Indonesia, mereka selalu menemukan solusi dalam segala kesulitan. Jadi, apakah hanya seperti itu jawabannya? Tidak. Ayo kita coba gali lebih dalam lagi. Pertama-tama kita juga harus menanyakan kenapa tarif beda operator atau yang biasa disebut sebagai offnet lebih mahal daripada tarif sesama operator yang biasa disebut sebagai onnet. Apa bedanya? Meskipun banyak sekali faktor dan istilah ribet yang menentukan bagaimana tarif tersebut bisa sampai sebesar ini, tapi ada satu faktor penting yang selama ini ternyata banyak dilewatkan orang Indonesia. Apa itu? Hal itu adalah tarif interkoneksi. Terima kasih Google Translate. Ya, jadi sebelum kita membahas tarif yang namanya susah diingat ini, kita juga harus tahu apa arti dari kata ini sendiri. Jadi, dalam istilah dunia perteleponan, jika tidak ada
3: interkoneksi,
2: maka pengguna hanya bisa menelpon pengguna lain yang satu operator, namun tidak bisa menelpon pengguna

0: yang beda operator. Oleh karena itu dibuatlah yang namanya interkoneksi. Karena adanya interkoneksi ini, maka ada biaya antar operator yang harus ditanggung. Namanya adalah biaya interkoneksi. Nah, biaya inilah yang ikut menentukan biaya telepon kita yang kemudian berujung pada kebiasaan kita menggunakan banyak nomor yang tidak terlalu membanggakan. Hal inilah yang mungkin sudah disadari oleh negara-negara lain, seperti negara-negara di Uni Eropa yang sudah lama menurunkan tarif interkoneksinya dan menyelamatkan miliaran euro sehingga makin banyak warganya yang akhirnya dapat menikmati layanan telekomunikasi yang terjangkau. Negara berkembang lain seperti Afrika Selatan pun sudah mengalami kemajuan industri telekomunikasi yang baik sejak menurunkan tarif interkoneksi di negaranya. Sedangkan di India, yang namanya biaya interkoneksi antar operator hampir nol alias gratis. Lalu, bagaimana dengan negara tercinta kita, Indonesia? Kabar baiknya, meskipun belum banyak orang yang tahu, negara kita pun ternyata menuju ke arah yang sama. Pemerintah terus melakukan evaluasi untuk menurunkan referensi biaya interkoneksi ini. Lalu, apa dampaknya? Bagi kita mungkin kedepannya akan makin banyak orang Indonesia yang dapat menikmati layanan telekomunikasi terjangkau, khususnya bagi kita yang di luar Pulau Jawa yang selalu dianaktirikan. Dan mungkin yang paling penting, akhirnya orang Indonesia tak lagi perlu punya banyak nomor handphone. Mungkin kebijakan ini akan terasa merugikan bagi beberapa pihak, tapi bagi kita semua, selain jadi bisa menghemat isi dompet kita yang sudah tipis ini, hal ini juga dapat mensejahterakan negeri kita yang indah ini. Dan seperti biasa, terima kasih.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Beberapa waktu lalu, Kobi berkesempatan main ke Istana Negara bareng Om Deni Sadiswara dari Layar Ya untuk makan siang dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Setelah menyantap aneka hidangan Indonesia yang lezat, Pak Jokowi bertanya,
3: kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam.
2: Benar juga. Sebagai orang Indonesia, wajar kalau kita berpikir bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Tentu karena kita telah sangat terbiasa dengan cita rasanya. Bagaimanapun, masakan Indonesia rupanya juga berhasil jadi jawara di ranah internasional. Buktinya, dalam daftar 50 makanan terenak sedunia yang disusun oleh CNN Travel, rendang dan nasi goreng menempati urutan pertama dan kedua. Sementara itu, sate berhasil meraih ranking ke-14, mengalahkan aneka masakan dari negara lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang membuat masakan Indonesia sangat nikmat dan lezat. Pertama, hampir semua masakan Nusantara kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Sejak zaman nenek moyang kita masih seorang pelaut, Nusantara termasyhur sebagai kepulauan rempah. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa sampai berbondong-bondong datang untuk mencari rempah di tanah air kita ini. Nah, rempahan ini rupanya tak hanya bisa menggoyang lidah, tapi juga menggoyang hidung kita. Memangnya apa hubungan antara kuliner Indonesia dengan lidah dan hidung kita? Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar bahwa organ pengecap kita, lidah, dapat mengenali 5 jenis rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih alias umami. Tapi ternyata, organ yang paling berperan sehingga otak kita bisa mengenali aneka rasa bukanlah lidah, tapi justru hidung. Dibandingkan lidah, retronasal atau hidung bagian dalam kita ternyata lebih peka bereaksi pada kandungan zat kimia dalam makanan. Itu sebabnya kenapa kita langsung bisa mengenali sedapnya KFC, Pizza Hut atau bakso yang lezat justru saat mencium aromanya, bahkan sebelum mencicipinya. Ya, asal hidung kita tidak sedang mampet. Oke, alasan kedua masakan Indonesia enak terletak pada tradisi unik di balik tiap masakan. Bayangkan saja semangkuk rendang yang terdiri dari 30 potong daging sapi ternyata harus dimasak sampai minimal 4 jam. Fakta uniknya, kalau kurang dari itu namanya bukan rendang, tapi kalio. Lalu, pernahkah kalian makan rawon? Salah satu bumbu penting rawon adalah biji kluwak atau kepayang, yang kalau dikonsumsi tanpa persiapan yang benar ternyata mengandung racun hidrogen sianida. Akibatnya, kita bisa pusing, mual, muntah, dan bahkan tewas dalam 10 hingga 60 menit, tergantung dosis yang kita konsumsi. Siapa sangka justru yang hitam, jelek, dan keriput inilah yang bisa bikin kita mabuk kepayang. Selanjutnya, kelezatan kuliner Nusantara bisa dilacak dari sejarah dan geografisnya. Diapit dua benua dan dua samudra, Indonesia merupakan tempat persinggahan strategis bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Akhirnya, terjadilah perpaduan antara budaya lokal dan asing, termasuk di ranah kuliner. Hasilnya, sekarang kita bisa menikmati kelezatan martabak telur, perkedel, kue bika, somai, dan tentunya... Jadi, tak masalah jika kita doyan makan masakan asing, asal masakan Indonesia tetap di hati. Dan sebagai pemuda Indonesia yang kekinian, kita juga bisa menunjukkan nasionalisme lewat sosial media. Jadi, daripada posting yang alay-alay, mending posting konten yang bisa bikin kuliner Indonesia mendunia. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirimu dapat rezeki.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow. Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
4: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Labyrinth.
3: Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind?

0: Eh Dila, coba kau lihat usaha warung bakso di sebelah itu. Tiap hari pelanggannya rame terus. Saya curiga dia pakai pelaris ke apa sampai warung rame begitu.
1: Jangan asal curiga sembarang ah. Nanti kalau orang lain dengar, bisa bahaya toh.
0: Bah, terus, kau tahu kenapa usaha warung baksonya laris manis begitu?
1: Nah ini bagian yang belum kau paham, Andy. Jadi beberapa waktu lalu tuh, saya sempat ngobrol sama Bang Amir, pemilik warung bakso itu. Katanya dulu, dia juga punya usaha tidak terlalu ramai seperti sekarang ini. Tapi
0: apa, Dila? Aduh, cerita cepat sudah.
1: Jadi, Bang Amir itu dia bisa sukses jualan bakso begini karena dia belajar cara buat bakso dengan rasa yang enak agar bisa dijual. Terus harga jual juga terjangkau isi dompet, sambil promosi juga di medsos. Dan Bang Amir berusaha kasih pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Itu yang bikin usaha warungnya ramai setiap saat.
0: Oh, jadi begitu. Ah, saya sudah buruk sangka lagi.
1: Memiliki niat untuk memulai usaha tentu akan membuat Anda bersemangat. Jangan mudah putus asa. Teruslah berinovasi karena keberhasilan adalah hasil dari perjuangan dan ketekunan.

Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan atau layanan sosial. Seseorang dikatakan miskin ekstrim jika biaya kebutuhan sehari-harinya berada di kisaran 10.739 per orang per hari. Seperti yang diketahui, bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi yang cukup besar yang harus dihadapi bangsa. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan ialah sulitnya mendapat pekerjaan karena kalah saing dengan yang mempunyai ijazah sarjana. Sehingga, yang lulusan SMA-SMK saat ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, umur juga menjadi faktor sulitnya mendapat pekerjaan. Beberapa strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim diantaranya bantuan sosial, penggunaan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, program kewirausahaan, bantuan stimulan perumahan, pembangunan sanitasi dan akses air minum, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sistem jaminan sosial, dan menumbuhkan swadaya setempat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah tak lengkap jika tanpa adanya riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan penelitian yang penting untuk pengembangan UMKM karena membantu memahami pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengurangi resiko. Riset pasar yang tepat dan efektif dapat membantu UMKM memahami tren pasar, kebutuhan konsumen, dan mengidentifikasi peluang baru. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam riset pasar. Pertama, mengidentifikasi produk yang dibutuhkan oleh target konsumen. Kedua, mendapatkan umpan balik dari konsumen potensial. Ketiga, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang disediakan. Keempat, mengetahui target pasar. Kelima, mengetahui pendapat konsumen potensial tentang minat mereka terhadap ide produk bisnis.

0: guess I'm a bad guy.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Saat ini pemerintah Indonesia telah meluncurkan UMKM Go Digital. Apa sebenarnya itu? UMKM Go Digital adalah inisiatif untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah bertransformasi dari bisnis konvensional menjadi berbasis digital. Proses ini memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, penjualan, hingga pengelolaan keuntungan. Teknologi digital membantu UMKM dalam mengelola bisnis dengan lebih baik, mulai dari akuntansi, manajemen stok, hingga layanan pelanggan. Tahun 2024 menjadi titik awal penting bagi akselerasi digital UMKM. Dengan semakin banyaknya pelaku yang beralih ke platform digital, diharapkan hal tersebut bisa menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia, di mana UMKM memiliki peluang besar untuk mendukung Indonesia Emas 2024 dengan memperkuat ekonomi digital, berorientasi ekspor, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

0: punya modal terbatas buat usaha, tapi kira-kira bisa buka usaha apa ya?
1: Hey Joe, kenapa bingung? Zaman sekarang banyak cara untuk buka usaha meskipun modal awalnya kecil.
0: Ah, memang bisa kah?
1: Ya elah, bisa dong. Yang penting gunakan tips seperti ini. 1. Legalitas usaha. Ini tuh tentang mengurus legalitas usaha sebagai perseroan terbatas atau PT perorangan yang dapat meningkatkan kredibilitas di mata lembaga keuangan. 2. Manfaatkan kredit usaha rakyat. Nah, ini adalah program pemerintah yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah untuk pelaku UMKM. 3. Efisiensi biaya operasional, karena dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan, pangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha. 4. Mengikuti program bantuan usaha, karena banyak pemerintah dan perusahaan besar itu menyediakan program bantuan permodalan untuk mendukung UMKM. Nah, tips seperti ini, pelaku UMKM bisa lebih mudah untuk mendapatkan modal. Gitu, Jo.
0: Wah, oke juga nih tips dari Ko.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita

Oke, teman peradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Peradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat siang menjelang sore untuk teman peradua dimanapun kalian berada. Gimana nih, sudah makan siang belum teman peradua? Kalau belum makan siang, yuk makan siang dulu ya. Jangan sampai kamu lupa makan siang teman peradua. Soalnya kalau kamu sakit nanti bahaya nih. Makannya juga yang sehat-sehat aja ya teman peradua. Jangan makan mie instan 2 bungkus terus pakai nasi. Nah ini bahaya nih. Meskipun murah dan mengenyangkan, tapi sebaiknya jangan keseringan ya teman peradua. Karena sejatinya mie instan itu tidaklah sehat. Kamu masih bareng sama Karida di sini teman peradua, dan kita akan update nih informasi seputar entertainment teman peradua. Siapa di antara kamu yang suka banget nonton Harry Potter? Kalau saya suka banget ya teman peradua, tapi bukan yang serialnya sih. Kalau yang serialnya sendiri saya belum sempat nonton teman peradua, tapi ada satu info menarik dan juga terbaru teman peradua, di mana serial Harry Potter produksi HBO ini akan melakukan pergantian pemeran nih untuk karakter Ginny Weasley setelah aktris Chili Gracie Cochrane itu memutuskan mundur dari peran tersebut teman peradua. Jadi keputusan itu diambil teman peradua bersama keluarganya karena adanya keadaan yang tidak terduga yang membuatnya tidak dapat melanjutkan peran sebagai Ginny setelah musim pertama serial tersebut. Menanggapi hal tersebut teman peradua, pihak HBO menyatakan menghormati keputusan Gracie dan juga keluarganya serta menyampaikan apresiasi atas kontribusinya di musim pertama. Dalam musim pertama serial ini teman peradua, karakter Ginny Weasley ini diadaptasi dari Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Hanya muncul singkat ya teman peradua, termasuk saat berada di Stadion King Cross untuk melepas kakaknya menuju Hogwarts dan menyambut mereka kembali teman peradua. Namun peran Ginny diperkirakan akan lebih penting teman peradua dalam musim kedua yang diadaptasi dari buku Harry Potter and the Chamber of Secrets. Nah dalam cerita tersebut Ginny ini menjadi salah satu karakter kunci dalam konflik di Hogwarts teman peradua. Sementara itu produksi musim kedua saat ini dilaporkan sudah memasuki tahap praproduksi di Leverstone Studios Inggris teman peradua. Adapun musim pertama serial Harry Potter, HBO ini telah syuting di dan juga dijadwalkan tayang ya pada periode Natal di tahun ini. Aduh seneng ya Natal ada film baru teman peradua. Okay guys, itu dia satu informasi teman peradua di mana karakter Ginny yang nantinya bakalan digantikan. Untuk gantinya siapa kita akan update lagi teman peradua. Tenang aja, peradua mah selalu update. Apalagi soal kehidupan orang ya, di sini orang-orangnya paling update sekali. Okay, jangan kemana-mana teman peradua, kita break, stay tune on Peradua Serui, teman terbaik.

0: aksesoris baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Di, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Pro 2, pernahkah kamu merasa emosi? Emosi merupakan perasaan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai respon terhadap sesuatu hal atau kejadian. Setiap orang memiliki emosi, contohnya bahagia, sedih, gelisah, dan sebagainya. Namun nyatanya ada banyak jenis emosi lain yang mungkin pernah kamu rasakan tetapi sulit untuk dijelaskan. Teman Pro 2, seperti yang dituliskan dalam buku karya John Koenig, ada beberapa jenis emosi unik yang mungkin pernah kamu rasakan atau tidak kamu ketahui sebelumnya. Istilah opia adalah perasaan yang timbul ketika kamu menatap mata orang lain. Krisalism adalah perasaan tenang dan damai saat kamu menghangatkan diri di dalam rumah ketika hujan deras. Liberosis adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa menjadi anak kecil lagi tanpa kepedulian dan kekhawatiran. Qkbo adalah perasaan lemas ketika kamu melihat atau mendengar berita yang mengerikan. Monocopies adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berada di lingkungan yang baru. Annulment adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa kembali ke masa lalu dan memberitahu diri sendiri tentang masa depan. Excellences adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berbicara tentang hidupmu, tetapi orang lain tidak dapat memahami, sehingga kamu berhenti membicarakannya. Glixus adalah perasaan ketika mengingat suatu kenangan sekarang, kemudian mengingat ingatan yang sama di kemudian hari, serta memiliki efek yang berbeda meskipun ingatan yang sama. Deja vu adalah suatu keadaan di mana kamu merasa familiar dengan kondisi sekitarmu, seolah-olah kamu sudah pernah mengalami hal tersebut di waktu lampau. Xenozain adalah saat kamu merasa bahwa waktu terus berjalan semakin cepat.

Okay, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida di sini, teman Pro 2. Nah, kalian sudah dengar lagu terbaru belum, teman Pro 2? Dari Happy Salma, teman Pro 2. Di mana pihak The Pokemon Company ini menjabarkan alasan mereka nih menggandeng penyanyi Happy Asmara bukan hanya sebagai pengisi serial Pokemon yang akan datang, tetapi juga berduet nih dengan Pikachu lewat sebuah lagu dangdut. Lagu dangdut bertajuk Kopi Dangdut versi Goyang Happyka tersebut rilis ya di YouTube pada tanggal 19 Mei 2026 dengan Happy Asmara membawakan lagu dangdut legendaris ciptaan Fahmi Syahab dengan aransemen baru dari Tio Adrian, teman Pro 2. Bukan hanya itu saja, teman Pro 2, dalam video klipnya Happy Asmara juga tampak berjoget bersama dengan animasi Pikachu, karakter paling populer dari Pokemon. Nah, keduanya ini juga terlihat bergoyang bersama, teman Pro 2. Aksi goyang keduanya disebut sebagai Goyang Happyka yang merupakan gabungan dari kata happy dari Happy Asmara dan juga Pika yang merupakan suara dari Pikachu. Ih, lucu. Nah, teman Pro 2, mereka juga mengatakan Fukunaga bergembira ya bisa berkolaborasi dengan Happy Asmara, di mana bagi mereka ini perpaduan lagu populer Indonesia tersebut sejalan nih dengan dunia Pokemon yang ceria dan juga punya banyak penggemar.

Nah, jadi teman Pro 2, Happy Asmara sebelumnya debut ya mengisi suara serial animasi Pokemon Horizon Season 3, yakni Asa Mangangkasa. Penyanyi dangdut asal Jawa Timur itu didapuk teman Pro 2 mengisi suara salah satu karakter musim terbaru serial tersebut. Happy juga mengaku sangat antusias teman Pro 2 dengan kesempatan tersebut, di mana menurutnya teman Pro 2 dia tuh seneng banget tuh menjadi dubber salah satu karakter Pokemon yang merupakan pengalaman yang baru juga ya.

Nah, jadi gimana teman Pradua, kalian udah dengar belum lagu terbaru Happyka ini teman Pradua, Happy Asmara dan juga Pikachu. Di sini Pikachu-nya lucu sekali. Kayak kamu, iya kamu. Nah, gimana kalau buat kamu teman Pradua, buat kamu yang penasaran lagunya kira-kira gimana ya, dan suaranya Pikachu itu gimana sih? Nah, sama-sama nih kita akan dengarkan teman Pradua Happy Asmara Kopi Dangdut versi goyang Happyka. Jangan kemana-mana, stay tune ya on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

Sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya lakukan riset dan analisis untuk mendapatkan informasi yang memadai dan membuat keputusan yang objektif. Anda dapat melakukan riset investasi dengan cara pelajari perusahaan jika ingin berinvestasi saham. Pahami profil risikonya. Tentukan tujuan investasi. Pertimbangkan kesanggupan modal. Jangan tergoda dengan berita atau rekomendasi tanpa melakukan analisis sendiri. Jangan lupa membuat perencanaan yang matang dengan belajar untuk memilih

0: stunting itu dimulai dari apa? Dan apa sih stunting itu?
1: Oke, berikut penjelasannya. Stunting dimulai dari kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sebagai akibat dari kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu pada saat hamil atau pada masa pertumbuhannya. Stunting biasanya ditandai dengan gigi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 3 sampai dengan 10 anak. Oleh karena itu, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah. Gejala stunting umumnya bisa terlihat saat anak berusia 2 tahun. Namun, hal ini sering tidak disadari atau malah disalahartikan sebagai perawakan pendek yang normal. Gejala dan tanda-tanda yang bisa menunjukkan anak mengalami stunting adalah tinggi badan anak lebih pendek daripada tinggi badan anak seusianya. Berat badan tidak meningkat secara konsisten dan tahap perkembangan yang terlambat dibandingkan anak seusianya. Tidak aktif bermain, sering lemas, dan mudah terserang penyakit, terutama infeksi. Pastikan untuk rutin mengukur berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika hasil screening menunjukkan pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukanlah pemeriksaan lanjutan.

0: Aduh, kakak, ada hamil tuh. Coba stop kurang-kurangi micin, kak. Kakak makan makanan yang bergizi boleh. Bapak sebelikan vitamin, tapi kakak tidak pernah minum.
1: Aduh, bapak, malas sekali mau minum barang itu. Lagian, terapa-apa juga mu. Saya lebih suka makan makanan yang seperti begini daripada buah, sayur, apalagi susu. Aduh, tidak.
0: Kakak harus ingat. Sekarang kakak tidak cuma makan buat diri sendiri. Itu ada adik bayi di dalam kakak punya perut. Kalau kakak kurang protein, vitamin, kasihan adik nanti bisa kena stunting.
1: Bah, iyo kak bapak. Aduh, ngeri sekali yo. Mana buah? Mana sayur? Aduh, kakak makan sudah. Kekurangan gizi selama kehamilan dapat menyebabkan stunting. Karena gizi merupakan dasar dari pertumbuhan dan perkembangan janin. Terapkan pola hidup sehat agar semua selamat.

Tahukah kamu siapakah sastrawan pertama Indonesia? Novel pertama kali datang di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana memuat sebuah kisah yang sesuai dengan tren pada zaman tersebut, yaitu kisah percintaan dibuat oleh Mara Rusli dengan novelnya berjudul Siti Nurbaya. Sebuah roman diterbitkan pada tahun 1920 dan sangat banyak dibicarakan orang bahkan sampai kini. Mara Rusli adalah sastrawan Indonesia Angkatan Balai Pustaka atau periode sastra yang muncul pada masa penjajahan Belanda sekitar 1920-an hingga 1930-an. Dalam dunia sastra Indonesia, Mara Rusli digelari sebagai Bapak Roman Modern Indonesia oleh H.B. Yasin yang juga salah satu sastrawan tanah air. Mara Rusli merupakan sastrawan Indonesia yang lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada 7 Agustus 1889. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam serta merupakan keturunan bangsawan. Ayah Mara Rusli, yaitu Sultan Abu Bakar, adalah seorang Demang yang bergelar Sultan Pangeran yang masih merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sedangkan ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan dari Sentot Ali Basya, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Mara Rusli memiliki gelar yang berasal dari ayahnya yang

Okay, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Kak Rida di sini, teman Pradua. Dan Kak Rida mau ngingetin nih teman Pradua bahwa di sore hari ini akan ada obrolan Pradua ya bersama narasumber saya, ada kakak-kakak dorang dari Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen, teman Pradua. Dan untuk topik kita di sore hari ini, teman Pradua, bisa dibilang sangat dekat sekali dengan anak muda yang baru-baru gede ya. Dong bilang nih ABG kayak ini, anak baru gede ya, yang suka freestyle-freestyle di jalan, yang kalau boncengan bonceng tiga, terus suka gak pakai helm. Nah, ini kita akan bahas nih sore hari ini, teman Pradua, dengan mengangkat topik safety riding, remaja taat aturan berkendara. Tentunya nanti akan hadir bersama saya, teman Pradua, di sore hari ini ada narasumber yang sudah kompeten di bidangnya. Ada Kanit Gakum Lantas Polres Kepulauan Yapen, Aibda Rudi Nasrullah SH. Ada juga Kanit Regiden Satlantas Polres Kepulauan Yapen, ada Ibda Irwan Ramandei. So guys, jangan kemana-mana ya, kita akan ngobrol-ngobrol santai nanti. So please don't go anywhere, stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: khususnya untuk teman Pro 2 yang berada di empat sudut kota Serui. Apa kabarnya nih di sore hari ini? Senang sekali rasanya saya Rida bisa kembali hadir menyapa teman Pro 2 dan juga menemani teman Pro 2 di acara kesayangan kita, obrolan Pro 2 tentunya. Menemani teman Pro 2 di acara kesayangan kita, obrolan Pro 2 tentunya hanya di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Seperti biasa teman Pro 2, dalam obrolan kali ini kita akan ngobrol santai selama 1 jam ke depan. Dan kita akan berbincang santai, tapi tidak cuma santai aja, ada maknanya juga nih teman Pro 2. Bersama narasumber saya yang sudah kompeten di bidangnya. Dan sore hari ini kita akan mengangkat topik yang tentunya sangat dekat sekali dengan remaja, dengan ABG, yakni tentang safety riding, remaja taat aturan berkendara. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal kendaraan bermotor, saat ini sudah menjadi bagian ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sayangnya teman Pro 2, masih banyak nih di antara kamu yang bisa dibilang belum taat, masih ugal-ugalan, lupa pakai helm, entah lupa atau sengaja, saya juga bingung nih sama kalian. Berkendara di bawah umur juga ini masih banyak sekali, hingga melanggar rambu lalu lintas. Udah merah tapi masih diterobos aja, aduh ini bahaya nih. Oleh karena itu teman Pro 2, melalui obrolan Pro 2 di sore hari ini kita akan belajar bersama mengenai pentingnya budaya tertib berlalu lintas dan juga bagaimana menjadi pengendara muda yang aman, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Tentunya sudah hadir bersama saya di studio sore hari ini ada kakak-kakak ganteng dorang dari Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen. Ada
1: siapa punya kakak saja? Kalau kayaknya ini mukanya masih muda-muda nih.
2: Kakak juga boleh.
1: Oh iya, kakak aja biar lebih santai. Oke, ada kami presiden Satuan Lintas Polres Kepulauan Yapen, Kaks Ibda Irwan Ramadi.
3: Selamat sore,
1: Kaks Irwan. Sehat kak?
3: Sehat.
1: Ya. Kalau kak Irwan ini bukan orang baru ya di Prabuha. Oke, kita geser sedikit ke sebelahnya. Ada Kadir Gakum Satlantas Polres Kepulauan Yapen. Ada Kaks Ibda Rudi Nasrullah SH. Selamat sore,
4: Kak Rudi. Selamat sore.
1: Oke, ini merupakan yang pertama perdana.
4: Perdana.
1: Bagaimana perasaannya? Apakah ada
4: sedikit berguncang
1: ya? Sedikit berguncang, gempal apa yang berguncang. Oke, teman Pro 2. Nah, di sesi yang pertama ini kita akan membahas tentang kondisi pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja dan juga pentingnya safety riding sejak dini. Saya langsung aja nih, saya mulai dulu dari Pak Kaligapun. Kakak, jangan Pak, kedulaan ya. Kita mulai dari gambaran umumnya dulu nih. Saat ini bagaimana sih kondisi pelanggaran lalu lintas yang melibatkan remaja di wilayah Yapen sendiri, Kak Rudi?
5: Untuk pelanggaran tersendiri di tingkat remaja ya. Jadi pada umumnya itu mereka kebanyakan itu kan yang kalau kita lihat di pinggir jalan kan tidak menggunakan helm.
0: Iya, benar.
5: Menggunakan helm, knalpot brong, terobos lampu merah. Nah, nanti ketika dijaring, langsung bahasanya Pak Om, cuma dekat saja. Om, buru-buru. Om lupa, tapi bahasanya kita cuma satu. Ini kebiasaan yang tidak pakai helm jadi terbawa.
0: Iya,
5: dan
0: benar.
5: Itu fakta. Gitu. Kalau mau bilang dampaknya pasti banyak lah.
0: Banyak sekali ya.
5: Sebelum terjadi kecelakaan, sebelumnya kan pasti sudah ada. Perbuatannya itu kan sudah dinilai dari situ. Gitu.
0: Oke, jadi dong punya alasan tuh dekat saja,
5: buru-buru. Yang paling tergantung lokasinya juga. Kalau lokasinya pas kita gatur strong point pagi dekat rumah sakit, aduh keluarga ada di rumah sakit jadi buru-buru karena ini itu segala macam ya. Sudah kita kan juga sebagai makhluk sosial kan bilang ya sudah lewat saja yang penting hati-hati. Berikutnya saya tidak mau lihat lagi ya bahasa begitu aja.
0: Oke. Jadi seperti itu. Tapi sebenarnya mau jauh dekat aspalnya tetap keras ya.
5: Iya, betul.
0: Tetap keras kalau kan jatuh juga. Kepala pincang. Nah, kalau dilihat dari lapangan sendiri nih, pelanggaran apa yang paling sering ditemukan dan juga banyak dilakukan oleh para remaja?
5: Paling utama yang tadi tuh, tidak pakai helm. Yang kedua itu ada, kami mendapat informasi di Seru ini ada beberapa komunitas. Komunitas ini mereka melakukan kegiatan angkat-angkat ban. Sampai sudah upload di Instagram. Dan Instagram itu dari mereka upload itu kita bisa telusuri ini kelompok mana. Kemarin perintah Ibu Kasat untuk bikin efek jera. Kita beri himbauan, tapi harus ada orang tuanya. Ketika datang mereka dikasih ya. Mungkin Ibu Kasat kan sebagai orang tua juga kadang memberi tindakan kayak anak sendiri. Kadang menyuruh menyanyi, baca undang-undang. Okay. Tapi dengan catatan kadang mereka membuat surat pernyataan. Mm-hmm. Tapi masih juga.
0: Masih saja.
5: Masih nanti ditemukan masih lagi.
0: Oke. Okay. Iya, saya kemarin sempat lihat video. Iya. Yeah. Ada anak satu yang angkat ban terus tiba-tiba ditangkap nih sama bapak lantas gitu ya.
5: Ditangkap. Kadang kita karena ini kalau dua orang, mm-hmm. satunya di depan pegang angkat ban, satunya kendalikan motor, itu tujuannya untuk bikin efek jera saja, bukan untuk menyiksa, untuk efek jera. Tapi masih juga.
0: Masih juga. Aduh, ini anak-anak serunya bagaimana nih? Aduh, kan bikin malu sekali. Oh, tidak. Nah, untuk anggota sendiri yang sering turun di lapangan atau di jalan nih, bagaimana biasanya situasi saat melakukan penertiban terhadap remaja ini?
5: Tentu kita akan lihat tingkatnya nih, anak-anak ini kan ada, kita kadang kasih himbauan, edukasi, seperti kalau kalian memang punya talenta seperti angkat-angkat ban, ada kegiatan itu, ikut eventnya, jangan di sini. Karena sampai saat ini saja itu, komunitas ini kita sudah sering datang ke mereka, kasih himbauan. Bahkan mereka kita sudah kasih surat pernyataan, dan mereka sudah buat surat pernyataan itu. Apabila di kemudian hari mereka berbuat, mereka akan kami tilang sesuai pelanggaran yang ada. Untuk saat ini kan kalau kita lihat itu pelanggarannya itu kadang kita kan kasih toleransi. Kasihan juga kan kalau kita mau tilang sesuai pelanggarannya kan. Tapi kita tetap pelanggaran. Yang utama di situ kita kasih edukasi dulu. Setelah edukasi tidak bisa baru kita lakukan penilangan.
0: Oke, gitu. Jadi seperti itu ya. Tapi yang saya lihat di sini ya, kakak berdua ini masih banyak nih yang menganggap helm itu hanya formalitas saja. Benar gak?
5: Ini dia. Kecelakaan paling besar setiap kejadian itu 98% terjadi tidak menggunakan helm. Dan faktor terbesar kecelakaan yang fatal sekali itu benturan di kepala. Contoh yang paling terakhir itu terjadi di Jalan Kopi kemarin. Itu tidak pakai helm, benturan di kepala, akhirnya rujuk ke Biak.
0: Oh, wow.
5: Nah, itu. Jadi jangan bilang helm itu beban atau apa, janganlah. Itu bagian apa, pelindung objek vital sekali di bagian kepala. Kita kan tidak tahu di depan ini ada sial apa nih.
0: Iya, hari sial tidak ada tidak di kalender.
5: Gitu.
0: Jadi seperti itu ya. Padahal helm ini sangat penting sekali.
5: Sangat-sangat penting, sangat penting.
0: Saya pernah nanya sama teman saya, kakak dong dua, kenapa tidak pakai helm? Katanya merusak penampilan. Aduh, pernah gak dapat kasus seperti itu?
5: Pernah.
0: Pernah ya.
5: Alasannya pagi-pagi mereka dari, mungkin mau ikut upacara ya, ibu-ibu tidak mau merusak kondenya.
0: Oh iya.
5: Jadi saya bilang begini, ibu kalau kayak begitu mendingan suruh saudara ibu yang bawa motor. Tapi sama saja, aduh dekat juga, habis nanti konde rusak, aduh. Seru ini, kalau kita bilang kan, kita ini kan kota kecil, pada umumnya kenal, mau keras salah, tidak keras juga salah.
0: Salah. Dia bilang maju salah, mundur salah.
5: Gitu. Kayaknya begitu.
0: Oke, jadi jangan sampai kalian berpikiran seperti itu ya, teman Pradua. Nah, untuk selanjutnya nih, Pak Kanit Regiden, kita juga sering nih melihat remaja berkendara tanpa SIM, iya kan? Ya. Nah, sebenarnya apa sih resiko hukum dan juga bahayanya bagi mereka itu sendiri?
6: Untuk resiko untuk SIM ya, sebenarnya itu kita merujuk kepada pelanggaran sanksi administrasi. Nah, namun di sini adik-adik kita ini kurangnya adanya pemahaman bahwa pentingnya kita mempunyai SIM itu apa, begitu. Mereka hanya dalam benaknya mereka itu hanya yang penting bisa mengendarai kendaraan, apa yang mereka tuju bisa dicapai, berarti mereka lakukan. Namun sebenarnya SIM ini sangat penting. Ya, namanya juga SIM berarti surat izin
0: mengemudi.
6: Nah, karena SIM itu adalah faktor salah satu faktor ataupun salah satu syarat dari negara bahwa kita layak mengendarai kendaraan di jalan umum, seperti itu. Namun di sini kita bisa lihat bahwa sanksi yang kita terapkan adalah sanksi tilang. Sanksi tilang dan kendaraan bisa kita tahan jika tidak memiliki SIM. Serta di sini kita masih perlu edukasi kepada masyarakat, kepada seluruh elemen masyarakat bahwa pentingnya memiliki SIM, bahwa itu adalah satu bentuk kewajiban kita sebagai pengendara, seperti itu.
0: Oke, jadi teman Pradua yang mau berkendara harus punya SIM dulu baru boleh gitu ya. Tapi selama ini saya melihat kayaknya masih banyak nih kakak berdua, anak-anak sekolah yang berkendara sudah tidak pakai helm, tidak punya SIM. Itu kalau kalian menemukan mereka di jalan, apa yang dilakukan nih?
6: Untuk langkah yang kita ambil ketika kita dapat di pelanggaran terhadap pengendara yang memang tidak patuh, sekarang yang kita lakukan adalah intinya kita memberikan ada namanya himbauan, edukasi, dan

0: Kita tahu itu SIM itu, jadi begini, mengendara di jalan raya itu adalah perbuatan melawan hukum aturannya, ilegal. Karena kenapa ilegal? Karena membahayakan orang banyak. Kapan dia bisa menjadi legal? Ketika dia mempunyai SIM. Okay. Tentu mempunyai SIM itu harus kan setiap orang mengajukan urusan SIM itu kan ada ujian SIM. Karena di lapangan kita saat penegakan hukum kita tanya, SIM kamu mana? SIM ada di bapak. Oh, kok ya ini bapak punya motor?
1: Iya.
0: Ya tidak, SIM itu kelengkapan pribadi. Akhirnya SIM saja dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Apalagi mau memahami tentang rambu-rambu lalu lintas.
1: Iya.
0: Kalau dia ujian SIM, setidaknya kan ada ujian, ini rambu apa, dilarang belok, dilarang berhenti, tanda maju, tanda stop, itu kan pasti dia tahu, itulah manfaatnya.
1: Oke, untuk selanjutnya nih, kalau sampai terjadi kecelakaan, mungkin kakak dorang bisa jelaskan dampaknya nih kepada adik-adik dorang, supaya bisa tahu nih, apa sih dampaknya terhadap masa depan mereka itu sendiri.
0: Nah, gini, yang paling gampang ini kan gini mbak, setiap remaja pasti punya cita-cita. Ketika kecelakaan, kalau dia cacat, yang dirugikan siapa?
1: Diri sendiri.
0: Diri sendiri kan. Itu dampak yang paling kelihatan. Yang kedua, syukurlah kalau kendaraannya itu lengkap, terdaftar. Karena begini, ketika kecelakaan itu sampai di rumah sakit, untuk mengcover biaya rumah sakit itu kan pastikan kita memerlukan bantuan dari BPJS. BPJS itu kecuali kalau ada laporan polisi dari kami. Tapi kalau tidak ada, dan itu harus nomornya terdaftar semua, gitu.
2: Dan perlu mungkin ditambahkan bahwa dampak-dampak yang terjadi ketika kecelakaan, yang pertama yang tadi sudah disampaikan Pak Rudi bahwa yang pertama itu cacat permanen dan bisa juga menghilangkan nyawa seseorang dan bisa menjadi hingga beban psikologi.
0: Betul.
2: Ya, beban psikologi dan sosial bagi masyarakat yang ada di sekitar keluarga tersebut. Dan ini memang sangat jadi bagi PR untuk kita Satuan Lalu Lintas, ya, untuk tetap memberikan edukasi, memberikan himbauan. Namun kita lihat bahwa masyarakat kita di kabupaten ini ketika kita datang memberikan edukasi ataupun himbauan ataupun teguran, saat itu mungkin didengar, tapi dari itu ya kita bicara bersama-sama di lapangan. Kadang-kala kita pakai motor, ini jelas-jelas mobil lantas masih parkir di samping kita nggak pakai helm. Ah, ini kan salah satu hal yang sangat kita kurang baik lah.
1: Kurang baik. Kalian sadar loh ini mobil lantas, tapi kalian tidak taat peraturan gitu ya. Sebenarnya peraturan itu dibuat untuk dipatuhi ya, bukan untuk dilanggar. Tapi banyak masyarakat Indonesia yang merasa bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar biar kakak-kakak orang ada kerjaan katanya gitu. Ada ini yang salah nih. Nah, selain helm dan juga perlengkapan safety riding, apa saja nih yang sebenarnya wajib digunakan oleh pengendara motor?
0: Selain
1: helm.
0: Yaitu kembali lagi lihat kondisi kendaraannya juga. Kendaraannya kan menentukan juga tentang mungkin dia bisa cek-cek dia punya kelengkapan motor seperti remnya, kapan kampas remnya itu kan suatu alat yang kadang dimakan usia. Kadang kan seperti yang terjadi baru-baru ini kecelakaan di Trans Ambedir itu kan karena remblong, mungkin karena kurang pemeliharaan kendaraan gitu.
1: Oke, jadi ini juga yang harus dipahami mungkin khususnya untuk cewek-cewek. Jadi motor itu bisa jalan tidak hanya cuma isi bensin saja, ganti oli, ganti kampas dan juga lain sebagainya gitu ya kakak dorang.
2: Iya, dan mungkin saya tambahkan sedikit bahwa setiap kita mengendarai kendaraan itu ada SOP.
1: Okay.
2: Nah, SOP itu yang harus kita perhatikan mulai dari helm. Jadi dari kepala helm turun ke bawah itu kita harus menggunakan jaket dan sarung tangan serta celana panjang dan kalau kendaraan itu ya pengendara itu ya wajib untuk menggunakan sepatu, itu sudah SOP. Namun yang kita dapati di lapangan ada yang celana pendek,
0: baju singlet. Tidak pakai helm.
2: Sangat disayangkan.
1: Itu yang sangat bahaya sekali. Nah, selanjutnya nih, kalau ngomongin soal pengaruh teman nih, apakah pengaruh teman sebaya ini juga dampaknya cukup besar terhadap gaya dan juga perilaku berkendara remaja saat ini?
0: Sangat-sangat berperan dan berpengaruh. Contoh kan ini karena kan mereka kan komunitas kan. Yang kita dapat ini kan mereka komunitas ini kan dari angkat-angkat ban. Contoh di satu komunitas itu satu orang aja yang tahu angkat ban. pasti yang satu orang ini ajar yang lain.
1: Iya.
0: Nah, akhirnya

0: terpengaruh. Mulai dari situ, nanti kalau kita cek kendaraannya, ternyata kendaraannya ini tidak jelas juga. Tambah lagi apa, berapa kali kita temukan itu masih di bawah umur, masih SMP, sudah berani angkat-angkat ban. Itu kan ibaratnya gimana, kasihan umur, apa, cita-cita belum sampai di mana, sudah tidak diminta-minta kecelakaan.
1: Iya, itu sudah. Kalau dari Kak Irwan mungkin ada tambahan?
2: Sepertinya ini semua kembali kepada kesadaran kita sendiri. Namun ada beberapa faktor yang mungkin kita harus ketahui bersama, bahwa anak-anak ini mereka dalam masa puber. Ya, kita lihat bahwa masa-masa mereka berkembang. Di situ mereka berbagai macam orang yang mereka temui. Ya, yang seperti tadi bilang sebaya. Ada yang memang karakternya suka melawan, ada yang memang penurut. Nah, di situ kan mereka semua mencoba. Akhirnya yang kita temui di lapangan bahwa masih banyak anak-anak yang ugal-ugalan, tidak tertib berlalu lintas, yang jelas ini lampu merah, dia bikin seperti lampu hijau.
0: Terobos.
2: Akhirnya terjadi kecelakaan yang susah orang tua sendiri ataupun anak itu sendiri. Gitu.
1: Oke, kalau sudah begitu kan perlu adanya edukasi.
0: Edukasi.
1: Kalau dari kepolisian sendiri, edukasi seperti apa yang sudah diberikan kepada para remaja ini?
2: Yang sudah kita lakukan saat ini, kita melakukan himbauan ataupun edukasi di sekolah-sekolah. Kemarin sudah saya lakukan seperti di SMA 1 dan SMP 1 juga, serta setiap tahun setiap penerimaan murid baru di SMP ataupun SMA itu kami dari Satuan Lalu Lintas, khususnya registrasi dan identifikasi, dan dari Kamsel, ya itu kita melakukan himbauan untuk edukasi di sekolah-sekolah gitu. Nah, di situ karena kita tahu bahwa adik-adik ini paling banyak yang gunakan kendaraan itu di SMA.
1: Gitu. Ya,
2: karena kalau di SMP untuk Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen kita sudah melarang penuh. Tidak ada anak-anak SMP menggunakan kendaraan.
1: Okay. Ya,
2: karena sering kita dapati itu sering menggunakan sepeda listrik.
0: Nah,
2: di situ kami sudah melakukan teguran keras, kami tahan, dan itu kami panggil orang tuanya supaya kami menjelaskan bahwa penggunaan sepeda listrik bukanlah di jalan umum, tapi di jalan yang sudah diperuntukkan, seperti itu.
1: Oke, jadi sejauh ini apakah berdampak positif teguran itu, atau sangat, masih ada yang ngeyel-ngeyel?
0: Masih.
2: Dan sangat ini yang tingkat kecelakaan sangat tinggi yang terjadi sudah dari bulan Januari sampai sekarang sudah sekitar berapa persen ya untuk
0: Untuk yang menonjol sendiri saja itu LP-nya sudah ada sekitar 25 LP itu yang menonjol. Itu otomatis kalau LP itu kebanyakan kan itu rujukan. Tapi kalau yang macam sampai sebatas macam pengobatan ringan itu di luar itu. Jadi itu memang kejadiannya itu laka itu, apalagi yang satu minggu terakhir ini banyak dan menonjol.
1: Oke, disitulah peran pentingnya orang tua juga. Untuk para orang tua di rumah, mungkin dari kakak polisi dorang terkait anak di bawah umur yang sudah diizinkan membawa kendaraan itu seperti apa?
2: Pesan kita kepada orang tua yang ada di rumah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, kami mohon bahwa jangan mengizinkan anak untuk mengendarai kendaraan apabila anak itu masih di bawah umur, serta perlu adanya pengawasan terkait dengan aktivitas anak tersebut. Jangan karena alasannya ke sekolah, orang tua mungkin malas antar, akhirnya berilah kelonggaran untuk menggunakan kendaraan. Nah, itu kita sangat sesali, karena anak-anak ini karena di masa pertumbuhan mereka ingin sesuai dengan apa yang mereka mau.
0: Rasa taunya ingin tinggi.
1: Benar.
2: Dan orang tua sendiri juga harus jadi contoh bahwa hal yang memang salah jangan dianggap itu benar.
1: Mungkin dari Kanit Gakum ada tambahan?
0: Kayaknya sama sih.
1: Sama ya.
0: Intinya itu pengawasan paling utama itu ada di orang tua, karena kan orang tua yang melekat sama anak itu kan di rumahnya. Sedangkan guru, apalagi kayak kami di petugas di lapangan kan sebatas lewat lintas saja. Intinya kan peranan orang tua sangat penting sekali.
1: Sangat penting. Ya. Oke. Di era seperti sekarang nih, media sosial ini kan sering menampilkan konten berkendara yang ekstrim. Seperti ada konten-konten freestyle dan juga lain sebagainya. Menurut Bapak, Kakak Polisi Dong Dua ini, apakah itu juga turut mempengaruhi gaya berkendara remaja?
2: Sangat mempengaruhi.
1: Sangat mempengaruhi ya.
2: Karena sekarang kita melihat bahwa gaya-gaya anak sekarang itu mereka melihat perkembangan. Yeah.
0: Contoh, ada contoh. Ada contoh. Sudah, ini bisa angkat ban sampai berapa? Model saya mau tes lagi itu.
1: Oh, gitu.
2: Jadi memang itu yang tadi kita sudah sampaikan bahwa peran orang tua itu sangat penting. Menjaga anak, melihat kira-kira apa yang dilakukan. Karena pasti yang sekarang kita lihat anak-anak sekarang kan pegang HP itu ya, kita lihat paling scroll-scroll TikTok. Tapi apakah itu hal yang baik yang dia lihat atau
1: lihat
2: tidak?
1: Atau tidak.
2: Biasanya kan, wah ini angkat-angkat ban kayak begini bagus. Seperti tadi baru disampaikan. Akhirnya ditiru lah. Kaget ditiru, ditabrak orang.
1: Itu kecelakaan. Masa depan lagi yang dipertaruhkan.
0: Kembali lagi ke masa depan.
1: Iya, ujung-ujungnya masa depan. Baik teman Pro 2, seru sekali pembahasan kita di sesi pertama ini. Kita jadi memahami dan juga menyadari bahwa keselamatan berkendara ini bukan soal aturan, tetapi juga tentang menjaga masa depan dan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Kita akan jeda dulu sejenak teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Waduh, bahaya banget sih.
6: Bahaya gimana?
5: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
6: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
7: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Tante tahu anak tante itu gak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jor?

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, 101,5 Pro 2 FM Serui teman terbaik kamu disiarkan secara langsung teman Pro 2 melalui YouTube RRI juga. Kita masih di obrolan Pro 2 dengan topik safety riding, remaja taat aturan berkendara. Nah, untuk sesi kedua ini teman Pro 2 kita akan membahas lebih jauh nih tentang langkah dan juga pencegahan kecelakaan serta tips aman berkendara bagi generasi muda. Kita lanjut ya, Kakak dan Dua.
2: Baik.
1: Oke, nah kalau bicara soal keselamatan berkendara nih, apa sih sebenarnya makna safety riding yang benar itu sendiri?
2: Untuk makna tentang safety riding itu adalah tata cara kita berkendara, ya. Dan bagaimana kita bertanggung jawab dalam mengendarai kendaraan dengan mematuhi aturan lalu lintas, serta menghargai pengguna jalan yang lain dengan tertib berlalu lintas, dengan demi keselamatan bersama. Seperti
1: Oke, jadi seperti itu. Kalau kita mau berkendara nih, hal-hal apa saja sih yang pertama dan juga wajib kita perhatikan?
2: Yang pertama, kita harus memastikan kondisi fisik kendaraan tersebut. Apakah itu layak untuk dikendarai atau tidak. Serta kondisi kita sendiri. Jangan sampai kita dalam pengaruhi alkohol ataupun kita tidak sehat. Serta kita harus perhatikan surat-surat kendaraan. Seperti itu.
1: Oke, tapi kayaknya sejauh ini banyak nih kakak dorong dua yang kalau mau jalan itu tanpa mengecek kendaraan, iya kan? Ya. Nah, sebenarnya seberapa penting sih sebenarnya pengecekan kendaraan sebelum kita gunakan?
3: Kalau bilang seberapa penting, sangat penting karena ini kendaraan digunakan di jalan. Tentu di jalan itu bukan hanya satu orang yang menggunakan jalan itu. Contoh paling gampang, kalau kendaraan itu mesinnya gangguan, tiba-tiba ada kendaraan dari belakang, bisa tertabrak kan, gitu. Jadi cek kondisi kendaraan itu sangat penting.
1: Sangat penting sekali. Yep. Oke, kalau dari Kakak Irwan mungkin ada tambahan?
2: Kita sebagai pengendara untuk pengecekan kendaraan itu memang sangat penting dan wajib harus dilakukan. Karena itu adalah salah satu syarat bahwa kita bisa mengendarai kendaraan di jalan umum. Dan saya kira setiap pengendara itu dia sudah bisa melihat apakah layaknya kendaraan tersebut. Seperti mungkin dia harus mengecek dia punya oli ataupun dia punya rem atau dia punya ban. Dan komponen-komponen pendukung pada kendaraan itu seperti kalau motor itu kaca spion, terus ban serta rem. Nah, itu sangat, itu komponen pendukung yang sangat kita harus perhatikan. Dan tadi seperti Pak Rudi sudah sampaikan bahwa itu memang sangat penting karena keselamatan itu bukan hanya untuk kita, tapi kita menjaga keselamatan untuk kita dan orang lain.
1: Kita dan orang lain. Gitu. Oke. Tapi saking mereka perhatiannya sama motor nih, ada yang diganti nih sama knalpot, Bro. DS-nya juga ada yang warna-warni dan sebagainya. Betul. Kalau begitu gimana nih?
3: Tetap knalpot brown setiap kita dapat itu kita tahan, kita amankan ke kantor. Wajib dia ganti knalpot baru motornya bisa dikeluarkan. Dan pemusnahan knalpot itu kadang kita suruh yang punya knalpot sendiri yang musnahkan di situ. Kita dokumentasikan dan kita bikin video edukasi untuk kita sebarkan begitu.
1: Tapi sejauh ini masih banyak yang menggunakan knalpot.
3: Masih juga, ini serui.
1: Iya, padahal knalpot brong itu ada yang mahal sekali. Itu kalau dihancurkan, ada. Apa mereka tidak menangis, Kakak Dora?
3: Ada yang mau tidak mau daripada motor tinggal, terpaksa harus pilih salah satu knalpot atau motor ya sudah knalpot hancur motor keluar.
1: Seperti itu. Waduh. Nah untuk anggota di lapangan sendiri nih, dari berbagai pelanggaran yang ditemukan, mana yang paling berbahaya menurut pengalaman bertugas? Mungkin dari Kakak Rudi dulu.
3: Siap. Kalau saya pelanggarannya ya, yang saya paling khawatirkan itu kalau lihat pengendara pada saat malam hari lampunya mati masih tetap ngotot pakai motor. Karena itu bisa mengakibatkan dua perbuatan kecelakaan. Satu, kalau bukan kamu yang ditabrak, kamu yang nabrak orang. Karena kan penerangannya tidak ada. Terus yang kedua, lawan arah. Yang seharusnya satu arah ya, dia putar balik lawan arah. Itu yang saya kadang lihat ini dampaknya berbahaya sekali untuk baik untuk dia atau orang pengendara lain. Gitu.
1: Oke, kalau dari Kakak Irwan sendiri?
2: Kalau dari saya pentingnya mawas diri kita ya sebagai pengendara. khususnya kita punya saudara-saudara yang paling sering mengkonsumsi miras, itu sangat-sangat disayangkan jika dalam posisi miras baru kita mengendarai kendaraan, karena itu dampaknya sangat, ya kalau nggak salah itu sangat 99% kita bisa membahayakan orang lain. Dan ini salah satu hal yang memang harus kita sama-sama perhatikan di kabupaten ini, karena kebanyakan bukan hanya orang yang sadar saja, tapi kebanyakan itu dalam kondisi miras baru mengendarai kendaraan, dan ini memang sangat kita sayangkan. Ya mungkin ke depan ya ada dari Pemda untuk pelarangan miras ataupun aturan-aturan untuk penjualan miras yang
3: menekan sangat peredaran miras.
2: Karena ini kan menjadi salah satu lonjakan fatalitas kecelakaan.
1: Oke, jadi seperti itu. Tapi sejauh ini mereka yang berkendara dengan mengkonsumsi miras ini, ketika disalahkan mereka mau menerima atau mereka ada sedikit penolakan? Bisa kan tidak sadar gitu.
2: Jadi di lapangan banyak macam yang kita terima. Dan pada saat pada prinsipnya bahwa mereka pasti akan membela diri, membela diri. Tapi kita berpatokan pada aturan bahwa ketika kita mengendarai kendaraan dalam posisi miras berarti itu salah. Seperti itu. Karena saya kira berapa kali operasi yang sudah kita lakukan tuh mengendarai kendaraan dalam posisi miras itu hal yang fatal.
3: Betul, fatal.
1: Oke, jadi miras saja udah salah, apalagi miras sambil berkendara, ya berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Oke, untuk selanjutnya nih, bagaimana dampak berkendara dengan kecepatan tinggi? Karena saya melihat juga ini masih banyak nih anak-anak remaja yang kalau tidak kecepatan tinggi kayaknya dong kayak kurang bagaimana gitu.
3: Iya, kalau bahasanya begini, kalau belum kencang belum kayak hebat begitu ya. Jadi dampaknya tuh ya itu kembali lagi seperti yang tadi sesi pertama kan. Tidak diminta-minta kalau terjadi kecelakaan dan kamu cacat kan kasihan.
1: Iya,
3: itu
1: benar,
3: dampaknya itu. Tapi ya itu faktor untuk anak-anak pada umumnya kenapa sampai bisa begitu kan faktor utama paling dari lingkungannya, dari temannya sering ngajak, dari anaknya mungkin tidak tahu kayak balap-balap tapi karena temannya ngajak-ngajak akhirnya cari tahu. Tambah lagi di media sosial, oh angkat-angkat ban begini, freestyle begini, akhirnya sudah ikut.
1: Jadi pengaruhnya banyak sekali.
3: Banyak sekali ya.
1: Nah, supaya tetap aman nih Kakak Dong Dua, bagaimana sih sebenarnya cara konsentrasi saat berkendara, mungkin bisa dibagikan untuk adik-adik orang di rumah?
3: Sebenarnya berkendara itu kan simple saja kan. Polri sudah mengatur aturan berlalu lintas yang benar itu seperti bagaimana. Contoh, masih banyak juga kalau kita lihat di pinggir jalan itu kendaraan ibu-ibu atau adik-adik orang pakai motor masih juga pegang handphone. Itu kan sudah salah. Ikuti saja aturan, ikuti rambu-rambu, pasti selamat. Intinya di situ saja.
1: Ada tambahan Kak Irwan?
2: Di sini kita melihat kalau tadi kan tentang rambu-rambu, tapi di sini kembali bagaimana kita mengendarai kendaraan secara mandiri. Dalam arti kata mandiri begini, jangan melihat orang lain terus kita mengikuti. Sudah tahu itu lampu merah,
3: terobos.
2: Yang terjadi terobos. Nah, akhirnya kan kita tidak mandiri, kita masih mengikuti orang lain, dan ini hal-hal yang tidak patut kita contohi.
1: Menerobos lampu merah ini juga saya lihat banyak dilakukan saat hujan turun nih, jalanan licin gitu ya. Mungkin ada tips aman yang perlu diperhatikan?
2: Intinya bahwa ketika berkendara di saat hujan, kalau memang tidak urgensi, sebaiknya ditunda. Begitu. Tapi kalau memang urgensi, kita mengikuti dari situasi yang ada. Seperti mungkin pas lampu merah, ya mau bagaimana? Kalau kalian terobos, biasanya semua ini pasti akan terobos kalau lampu merah. Kalau kita tidak ada yang mengalah, berarti bisa terjadi kecelakaan. Jadi memang semua kembali kepada kita. Bagaimana kita sebagai pengendara bisa tertib dalam berlalu lintas seperti itu.
1: Nah selain soal aturan nih Kak Irwan dan juga Kak Rudi, ini etika di jalan ini juga penting gitu ya. Tapi sebenarnya seberapa besar sih pengaruh sopan santun dalam menciptakan keselamatan berlalu lintas?
2: Ya, Kalau bicara tentang menciptakan sopan santun dalam berlalu lintas, iya, seperti tadi Pak Rudi sampaikan bahwa intinya kita mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Mm-hmm. Seperti tadi contohnya lampu merah, ya, mm-hmm, berarti berhenti. Lampu hijau berarti jalan. Mm-hmm. Lampu kuning, ya, berarti itu perhatian ataupun itu tanda bahwa persiapan. Atau biasanya yang terjadi di masyarakat bahwa lampu kuning itu tambah gas. Nah, padahal sebenarnya ini salah. Ya, jadi intinya bahwa kita perlu kedewasaan dalam berkendara juga. Tapi kalau kita lihat sekarang bahwa anak-anak ini sangat-sangat bagaimana? Sangat, ya, memang sangat kita butuhkan peran orang tua. Karena kalau untuk peran kita sendiri anggota satuan lalu lintas, pasti dalam hati dia bicara, kok saya bapak kah?
1: Nah, gitu. Oh, iya, gitu. Benar.
2: Kok saya bapak kah?
3: Ada bahasa lagi tambah. Ada bantuan beli motor kah? Kalau kita tahan kendaraan, ya. Ada bantuan gitu, beli motor kah?
1: Aduh.
2: Jadi memang seperti itu. Jadi himbauan kita untuk ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, marilah kita tertib berlalu lintas. Patuhi rambu-rambu yang ada. Bekalilah kita dengan identitas kendaraan serta identitas diri kita. Seperti itu.
1: Berarti bisa dibilang kakak orang ini sangat sabar sekali menghadapi masyarakat yang berbagai macam. Ya,
3: tergantung cuaca juga.
1: Tergantung cuaca juga, ya. Oke. Kamu jangan tes-tes terus, nanti kakak dong meledak lagi. Nah, kalau sampai sekarang ini masih ada tidak balap liar di Serui sendiri?
3: Kalau untuk balap liar untuk saat ini sudah ada pengurangan, tidak seperti tahun-tahun 2005 itu yang kita lihat itu waktu kita masih sekolah, ya Pak Irwan, ya. Itu intinya itu bukan freestyle, dulu itu balap drag di jalur 2 ini. Okay. Tapi untuk sekarang itu kebanyakan mereka itu freestyle low, angkat-angkat ban saja. Itu pun komunitas-komunitas.
1: Okay.
3: Gitu.
2: Jadi, dan mungkin saya tambahkan sedikit. Untuk menyikapi hal-hal itu, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen dengan memang perintah dari pusat melalui Direktorat Lalu Lintas Polda Papua, kami melaksanakan patroli blue light yang dilakukan mulai dari jam 7 malam hingga hampir dini hari.
1: Okay.
2: Seperti itu. Itu maksud dan tujuan bahwa kita menciptakan suasana yang aman, terciptanya konsep ciptar lantas yang lancar dan baik. Karena kita tahu bahwa kegiatan ini supaya kita menekan adik-adik yang sering nongkrong-nongkrong, gugalan, yang mungkin kita lihat seperti di jalur 2, SMP 2, SMA 1, dan jalur-jalur yang ada di sekitaran sini,
1: kemudian
2: Kota Serui.
1: Tapi sejauh ini apakah itu menurunkan potensi kecelakaan?
2: Ya, itu sangat baik dan dampaknya kelihatan. Karena ketika hal itu kita lakukan pada jam-jam tertentu,
3: tidak
2: yang
3: ada.
2: Sudah itu sangat,
1: sangat berkurang signifikan gitu.
2: Biasanya kecelakaan itu terjadi di saat
3: jam 3 subuh
2: ketika
3: patroli sudah selesai.
2: Itu baru mereka lakukan hal-hal itu. Dan biasanya itu juga terjadi yang kita lihat ini di saat jamnya aktivitas. Anak pergi, anak sekolah pergi ke kantor, anak sekolah tidak ke sekolah tapi jalan dengan teman-temannya.
1: Okay.
2: Jadi ini sangat kita juga dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Dewan Guru agar mungkin bisa memperhatikan anak-anak yang datang sekolah, bisa diperhatikan karena biasanya anak itu dari rumah ke sekolah menggunakan kendaraan tapi tidak sampai di sekolah.
3: Ya, betul.
2: Tapi mereka ke tempat lain. Nah, terjadi nanti sudah terjadi kecelakaan.
3: Baru tahu.
2: Nah, berapa kali kecelakaan itu masih dalam posisi
3: baju sekolah.
2: Seperti itu.
3: Selidiki, tidak sampai sekolah.
1: Ternyata
2: gitu.
1: Seperti itu.
2: Jadi memang lingkungan sekolah dan dalam keluarga itu memang sangat penting, sangat berpengaruh.
1: Oke. Nah, kalau ada pelanggar lalu lintas yang masih di bawah umur, sanksi seperti apa nih yang kakak dorang berikan?
3: Yang pertama pasti sebelum kendaraannya pasti kita amankan. Setelah kendaraannya kita amankan, walaupun anak itu datang untuk ini, wajib kita memanggil orang tuanya. Suruh dia datang dengan orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah tiba, kita kasih edukasi. Pelanggaran, kita juga lihat dari tingkat pelanggarannya. Pastikan ada alasan-alasan seperti contoh, kalau alasan mungkin yang kita kadang bisa terima, aduh bapak sakit, terus tidak ada yang antar saya, uang ojek juga tidak ada. Kita kan kalau mau lakukan penilangan kan kayak kasihan.
1: Iya.
3: Tapi kalau alasannya tidak masuk akal, saya mau pakai sendiri, ya sudah, panggil orang tua datang kasih edukasi tilang.
1: Oh, seperti itu. Gitu. Oke. Nah, teman Pradua, keselamatan di jalan ini memang harus dimulai dari diri sendiri ya. Yep. Kakak orang dua, dengan disiplin dan juga memahami aturan berkendara, kita bisa mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas. Kita akan jeda sejenak dan juga akan kembali di sesi terakhir. Untuk itu tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.
0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Labyrinth.
5: Do you think I'm stupid? Do you think I'm back?

0: Ba, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri.
1: Iyo, Mai kok terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru kubaca baik-baik, coba.
0: Kiri, ikuti lampu.
2: What?
0: Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri, ikuti lampu, itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh, karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat, kiri lanjut, ikuti kopu mau sudah.
3: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: RRI Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Masih di 101,5 dan juga live dari YouTube RRI Serui. Kita sudah sampai di sesi terakhir nih obrolan kita di sore hari ini. Dan di sesi yang terakhir ini, teman Pro 2, kita akan membahas bagaimana membangun kesadaran bersama agar remaja semakin tertib dan juga aman saat berkendara. Kita lanjut ya kakak berdua. Nah, selama ini seperti apa sih kerjasama antara pihak kepolisian dan juga sekolah di Yapen itu sendiri?
6: Dari pihak kepolisian dengan
5: sekolah.
6: Untuk sampai saat ini kami terus melakukan komunikasi dengan ada beberapa sekolah yang di sini kita lihat seperti SMA 1, SMA 2, SMA YPK. Di sini kita titik beratkan ke SMA-SMA karena tingkat penggunaan kendaraan itu terjadi atau paling banyak itu di anak-anak SMA. Nah, dan itu memang selalu kita memberikan sering ada edukasi ataupun himbauan ataupun kami sering memberikan materi materi tentang lalu lintas di sekolah-sekolah tersebut.
5: Nah, untuk anggota nih yang bertugas di lapangan, apakah pendekatan humanis lebih efektif saat menghadapi pelanggar remaja atau harus pakai marah-marah dulu nih?
6: Tentu dalam kegiatan kami ya dari pihak lalu lintas itu yang mungkin dari pertama saya sudah sampaikan bahwa terkait dengan SOP. Yaitu ketika kita melakukan tindakan di lapangan yang perlu kita perhatikan adalah senyum, sapa dan salam. Biarpun memang pengendara tersebut itu sudah salah, seperti memang dia sudah tidak menggunakan helm, terus sudah begitu lagi dalam posisi ugal-ugalan, tapi tidak langsung kita melakukan spontanitas, yaitu kita marah, tidak. Tapi kita menerapkan SOP, yaitu dengan senyum, sapa, salam. Kita memberikan salam, tapi kita menyampaikan dulu terkait kesalahannya seperti apa dan apa yang harus dilakukan, seperti itu.
5: Oke, semua ini kan pasti ada tantangannya nih. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh polisi lantas dalam menumbuhkan kesadaran tertib lalu lintas di masyarakat?
6: Untuk tantangannya bahwa kita harus banyak sabar.
5: Harus banyak sabar.
6: Ya, dan selain sabar, kita juga kepolisian ini kan kita bukan masuk begitu saja menjadi kepolisian, tapi memang ada beberapa tes yang kita sudah melewati seperti psikologi. Psikologi itu kan kita bisa lihat bahwa bagaimana kita punya wawasan kita seperti bagaimana, terus kecemasan kita seperti bagaimana, kita punya emosional juga seperti bagaimana. Jadi memang perlu adanya kesabaran, kedewasaan kepada kita ya, kedewasaan bagaimana kita menyikapi masyarakat, karena di sini apa-apa sedikit viral, apa-apa sedikit viral. Jadi memang dari situ juga kita belajar. Dan memang peran kita sebagai pemimpin yang ada di satuan lalu lintas ini juga memberikan contoh. Begitu, jangan kita sebagai pemimpin yang di lalu lintas ini kita kaunit memberikan contoh yang salah. Seperti mungkin kita yang duluan memberikan kata, lontarkan kata-kata yang tidak baik, akhirnya anggota bisa
2: ikut-ikutan.
6: Jadi memang semua nih sangat sangat erat, sangat mengikat. Jadi ketika kita yang di lapangan kita memberikan contoh yang salah, pasti anggota kita juga akan berbuat salah. Tapi kalau kita lebih bijak dalam menyikapi satu tantangan, pasti kita bisa melewati itu dengan baik.
5: Dengan baik. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih, bagaimana cara menanamkan budaya malu melanggar aturan lalu lintas untuk usia muda?
6: Melalui edukasi saat pelanggaran ya, saat pelanggaran dengan bahwa pelanggaran bahwa membahayakan, ketika terjadi pelanggaran itu bisa membahayakan diri kita maupun dengan orang lain. Jadi kita menanamkan nilai tanggung jawab, serta memberikan contoh bahwa gini loh, tertib berlalu lintas tuh seperti ini
5: seperti
6: loh.
5: Ini, ya, gitu.
6: Jadi kita harus jadikan contoh juga kepada mereka. Akhirnya mereka juga kan ketika kita sudah memberikan contoh, contoh itu kita berikan dari mana? Dari keluarga kita sendiri, dari diri kita sendiri. Ya, begitu. Jadi dari keluarga kita, kita sudah berikan contoh. Akhirnya ketika di luar sana masyarakat kan melihat, oh mereka sebagai contoh. Nah, cuman di sini masyarakat kita nih sangat tadi dari pertama kita sudah lihat bahwa jelas-jelas mobil lantas ada parkir, dia masih parkir juga tidak pakai helm di samping. Ya, berarti kurangnya kedewasaan masyarakat.
5: Iya, aduh, kalian nih malah menyerahkan diri. Gimana sih? Nah, langkah sederhana seperti apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan remaja untuk ikut mendukung keselamatan di jalan raya?
2: Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Irwan itu, mulai dari diri sendiri dulu, kelompok, baru keluar ke masyarakat. Karena kalau dari dalamnya sendiri, apa diri sendiri sudah ini susah untuk membawa perbaikan keluar gitu.
5: Oke. Ada tambahan Kak Irwan?
6: Kalau untuk ini ya, pengguna kendaraan, intinya tadi bahwa kedewasaan dalam mengendarai kendaraan itu sangat penting. Karena keselamatan adalah nomor satu. Dan terjadinya kecelakaan bukan hanya terjadi hanya kita, tapi hanya kepada orang lain juga orang pasti lain bisa juga terjadi.
5: Oke, ke depannya nih, apa sih target dan juga harapan? Mungkin saya dari Gakum Lantas dulu ya, terkait angka kecelakaan lalu lintas di Yapen.
2: Targetnya itu ya mudah-mudahan banyaklah orang sadar supaya bisa menaikkan angka kecelakaan yang terjadi di Kota Serui. Hal itu juga termasuk dari harapan kita karena begitu banyak yang kalau kita lihat ini saat apel strong point pagi 7:30 lewat sudah mulai tidak pakai helm semua.
5: Okay.
2: Tapi begitu masih tahu oh ini masih strong point, jam strong point itu mereka masih tertip pakai helm. Yang lebih parahnya nanti sudah lewat jam itu sudah taruh helm di depan sudah tidak pakai helm lewat.
5: Jadi masyarakat yang taksir jam ini
2: ya, sudah polisi, hafal.
5: Gitu ya. Oke, kalau dari Kanit Regiden sendiri?
6: Harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama. Dan mari kita patuhi aturan dan utamakan keselamatan demi masa depan kita bersama. Karena apa yang kita lakukan menentukan untuk hari esok.
5: Oke, seperti itu. Nah, sebelum closing statement nih Kakak Dorang Dua, mungkin ada edukasi yang mau disampaikan kepada masyarakat, boleh silakan.
6: Mungkin dari saya. Untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, kami dari Satuan Lalu Lintas khususnya dari Satuan Registrasi Unit Registrasi dan Identifikasi yaitu Samsat Regiden, kami menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa mulai dari kemarin tanggal 1 April sampai dengan nanti tanggal 30 Juni 2026 masih diberikan pembebasan denda pajak. Dengan ada diskon pajak berupa dengan bebas denda pajak bagi yang menunggak pajak itu yaitu 10% dan ada diskon pajak 15% bagi yang bayar pajak tepat waktu. Serta ada diskon pajak juga yaitu 30% untuk mutasi masuk antar provinsi. Mari masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen kita gunakan kesempatan ini untuk melengkapi identitas kendaraan kita. Karena apapun yang terjadi di lapangan bahwa kendaraan identitas kendaraan itu sangat penting. begitu. Terima kasih.
5: Jadi jangan lupa dimanfaatkan sebaik mungkin ya, kakak ada orang dua. Oke, kita ke closing statement nih. Boleh disampaikan closing statementnya dan juga pesan terakhirnya dari Kanir Tagiden mungkin duluan untuk teman Pro 2 di HPN sendiri.
6: Dari saya ya.
5: Oke.
6: Tidak jauh dari kita punya materi, yaitu tetap tertib berlalu lintas dan keselamatan adalah nomor satu. Okay. Dan satu yang ingin saya sampaikan kepada bukan hanya rekan-rekan Pro 2, tapi untuk seluruh masyarakat Kepulauan Yapen, bahwa kita wajib memiliki SIM. Karena SIM itu bukanlah untuk kita menghindari penilangan, tapi itu adalah bukti dari negara bahwa kita layak mengendarai kendaraan di jalan umum.
5: Oke, super sekali. Kalau dari Kak Rudi sendiri, silakan.
2: Kalau kami dari unit Gakum, intinya menekankan untuk perlunya kesadaran untuk berlalu lintas. Karena kalau kita lihat di Yapen ini kan agak kurang sadar kayaknya.
5: Iya, kesadarannya masih rendah,
2: masih rendah sekali. Padahal kalau melihat itu kan keselamatan untuk diri sendiri dan orang lain juga. Jadi intinya jadilah pelopor keselamatan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
5: Oke. Nah, teman Pro 2, dari perbincangan kita sore hari ini kita belajar bahwa safety riding ini bukan sekedar memakai helm atau mungkin membawa SIM saja, tetapi juga tentang kesadaran untuk menghargai nyawa juga keselamatan. Jadi buat kalian para remaja, kalian tuh sebagai generasi masa depan gitu ya, perlu memahami tertibnya berlalu lintas untuk keselamatan dan juga masa depan kalian. Tidak terasa sudah 1 jam nih teman Pro 2 kita ngobrol-ngobrol di Pro 2 dengan topik yang super sekali, dengan juga narasumber saya yang super sekali. Ada Kakak Irwan Ramande dan juga Kakak Rudi Nasrullah dari Satlantas Polres Kepulauan Yapen. Saya mengucapkan terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
5: Sudah
2: sama-sama
5: menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya mengatur masyarakat gitu ya untuk ngobrol bareng di Pro 2 FM Serui. Akhirnya saya Rida beserta kedua narasumber saya, kami berdua pamit undur diri. Iya, reminder ya teman Pro 2, kakak dorang bilang jatuh di aspal itu tidak seindah jatuh cinta. Jadi jangan sampai kamu jatuh di aspal gitu ya. Oke, kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. See you, bye-bye.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tau, capek tau, Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue, Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang, kangkung iya sebenggut sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Deng Mislan, gogo sok pesanan kunyi amika?
1: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken tengtas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kemana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Love.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, hai hai hai. Oke, balik lagi nih bareng Kak Oce ya teman Pro 2. Dan pastinya Kak Oce akan temani ruang dengar kalian ya teman Pro 2. Kak Oce akan menghadirkan beberapa informasi dan juga obrolan-obrolan ringan kita ya teman Pro 2. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai hai hai teman Produa. Oke, selamat malam nih untuk kita semuanya ya teman Produa, dan pastinya kita akan terjaga dijaga malam jenggalong malam-malam ya teman Produa. Dan kali ini teman Produa Kak Oce akan berbagi informasi nih. Kayak teman Produa seputar dunia hiburan ya. Dan kali ini dunia informasinya dari musisi Indonesia yang akan berkompetisi ya dengan Thailand. Ya, 10 musisi dari Indonesia akan mengikuti pengembangan bakat seniman Asia Tenggara dan berkompetisi dengan pemusik dari Thailand ya teman Produa. Ya, dalam program mereka yang bertajuk Mastercard Artist Exploration Z ya. Dan jajaran musik lokal dari Indonesia itu antara lain ada Jingga Arsa Bidari, Cinta Najo, Nadine Makalew, Farel Nugroho, Tamayuri, Sapira Adia, Andy GJ Alahat atau Billy Saleh, ya Rimaldi dan Gavendri. Ya, selama program berlangsung nih teman Produa, para musisi akan mendapatkan bimbingan mentor antara lain ya produser musik dari Muhammad Kamga ya, serta chief marketing over Ahmed yaitu Dimas Joy ya. Sementara itu teman Produa, musisi ada musisi Randy Pandugo yang bersama Festival Head to Wear the Fest and Jakarta Warehouse Warehouse Project Sarah Desita yang bertindak sebagai juri penilainya ya teman Produa. Ya, di akhir programnya juga ya teman Produa, peserta terbaik dari Indonesia dan Thailand akan mendapat kesempatan eksklusif untuk memproduksi sebuah lagu tunggal atau single ya. Single kolaboratif beserta video musiknya dibawa arahan Kamgamo. Ya, langkah strategis tersebut nih teman Produa disiapkan sebagai modal utama para musisi muda untuk menembus pasar musik profesional. Masyarakat dan para penggemar ya dapat menyaksikan langsung performa ke-10 musisi tersebut dalam 4 sesi panggung musik terbuka atau open mic di ruang pertunjukan Krapila Jakarta yang akan dijadwalkan pada 31 Mei, 7 Juni dan 14 Juni 2026. Seluruh perjalanan kompetisi itu juga akan disiarkan secara daring melalui akun TikTok resmi sebelum ditutup pada babak final pada 12 Juli mendatang ya teman Produa. Dan di sini juga ada Senior Vice President Head of Marketing and Communication Southeast Asia Mastercard Direj Raina yang menilai meluncur program Mastercard Artist ini ya di Indonesia yang bertepatan dengan perkembangan signifikan industri musik saat ini. Dan data proyeksi industri musik Indonesia menunjukkan pertumbuhan tahunan atau annual growth ya yang sebesar 3,57% hingga 2030 dengan nilai pasar musik digital diperkirakan mencapai $276 juta Amerika.

Oke teman berdua, itu dia satu info seputar dunia hiburan, yaitu 10 musisi Indonesia akan berkompetisi dengan Thailand ya, yang akan dimulai di Jakarta. Ya, mulainya pada tanggal 31 Mei, 7 Juni dan juga 14 Juni 2026. Dan open mic atau musik terbuka yaitu di Jakarta ya, di Krapel. Oke teman Pro 2, stay tune with RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

Oke, teman berdua, balik lagi di with KOC ya teman berdua. Dan kali ini KOC masih bagi informasi nih teman berdua. Dan kali ini kayaknya masih dari dunia hiburan ya, yaitu dunia perfilman. Dan apalagi kita udah berada di akhir weekend kita, long weekend kita nih ya teman berdua. Dan KOC akan rekomendasikan film akhir pekan ya. Teman berdua, bioskop pekan ini akan diramaikan film-film baru dari berbagai genre untuk temani masa libur kalian atau masa weekend kalian ya. Beberapa di antaranya adalah Hukum dan Gundang Merica ya, bagi penonton penikmat film horor. Ada pula Star Wars The Mandalorian dan Grogu ya sebagai salah satu opsi dengan menawarkan petualangan Baby Yoda yang melintasi galaksi. Ya, para penggemar balap Pegasus juga dapat menyaksikan perjalanan karir balap Shang-Chi ya, yang diperankan oleh Shang Tang yang kini melangkah ke babak internasional dalam Pegasus 3. Dan pekan ini ya teman berdua, Bioskop Indonesia juga akan menampilkan Sunshine Woman Choir ya, film Taiwan yang akan mengajak penonton melihat perjuangan ibu tunggal dan teman-temannya ya di balik jerusi besi. Dan ini ya teman berdua, KOC akan berbagi rekomendasi dan sinopsis film yang baru ditayang di bioskop akhir pekan ini ya. Film pertama nih teman berdua, yaitu film Hukum yang mengisahkan perjalanan Om Bauman yang diperankan oleh Adam Scott ya, seorang novelis horor penyendiri yang mengunjungi penginapan terpencil di pedesaan Irlandia. Ya, awalnya ya kesana untuk menaburkan abu orang tuanya, namun teman berdua tanpa disadari ya, ia ternyata terjebak dalam teror mematikan dari legenda penyihir kuno yang menghantui penginapan tersebut. Film yang diberi label R13 atau penonton remaja berusia 13 tahun ke atas ini tayang di bioskop. Yang berikutnya ada film Gudang Merica. Ya, Gudang Merica ini Razi yang diperankan oleh Ardito Pramono. Ada Rindu yang diperankan oleh Arla Ailani, Adit yang diperankan oleh Fatih Undru, dan juga Tati yang diperankan oleh Sulfa Maharani. Ya, mereka merupakan mahasiswa kedokteran yang menjalani masa koas di Rumah Sakit Harapan Ayah yang sunyi ya teman berdua. Dan awalnya nih teman berdua, kegiatan koas tersebut, awalnya kegiatan koas ya terasa biasa hingga keanehan pun mulai bermuncul ya setelah mayat pasien hilang secara misterius. Ya, setelah mengusik misteri dan menangani hilangnya mayat di sana, mereka justru ya terjebak dalam teror supranatural yang absurd dan menegangkan. Dan film ini diberi label D17 atau penonton dewasa berusia 17 tahun ke atas, dan udah tayang ya di bioskop Indonesia. Oke, yang berikutnya nih yang mungkin paling ditunggu-tunggu nih teman berdua, yaitu film Star Wars The Mandalorian and Grogu. Ya, setelah berhasil membantu Bo Katan ya merebut kembali planet Mandalore dan mengalahkan Moff Gideon dan Din Djarin yang diperankan oleh Pedro Pascal, dan anak angkatnya yaitu Grogu yang alias Baby Yoda kini tinggal di Nevarro ya. Dan kini Din Djarin memiliki ikatan yang lebih kuat dengan New Republic ya, sehingga nih teman berdua ya secara rahasia ya membuat kesepakatan untuk memburu sisa-sisa petinggi kekaisaran yang bersembunyi di penjuru galaksi demi menjaga keamanan keluarga kecilnya dan kaum Mandalorian. Dan film ini ya diberi label R13 atau penonton remaja berusia 13 tahun ke atas
Dan ini udah tayang loh di bioskop Indonesia.

Yang berikutnya ada film Pegasus 3. Ya, setelah perhentian terakhir di Banyumluck, Shang-Chi atau yang diperankan oleh Shen Teng, yang dikenal sebagai pembalap autodidak, ya kini melangkah ke panggung internasional dan ia mendapat undangan untuk ikut ajang Munchen 100 Rally ya sebagai kepala tim dengan menghadapi lintas yang benar-benar baru dengan para pesaing kelas dunia, Sun Yuqiang yang diperankan oleh Yin Seng ini ya, dan Ji Xing ya kembali bertarung bersama Shang-Chi ya pemeran utama ya. Namun Shang-Chi mulai menyadari bahwa tantangan sebenarnya bukan hanya soal balapan aja nih ya. Di balik itu ketegangan perlahan muncul di luar lintasan yang membawa ketidakpastian bagi perjalanan mereka ke depan. Ya, film ini penonton bagi remaja berusia 13 tahun ke atas dan sudah tayang di bioskop. Dan film berikutnya ada Sunshine Woman's Choir ya, seorang bayi bernama Yun Si yang lahir di penjara perempuan lantaran sang ibu Hui Shen di penjara setelah membunuh suaminya yang abusif demi melindungi diri. Dan bayi itu turut dirawat oleh para narapidana dengan masa lalu yang kelam. Ya, ketika sang bayi didiagnosis menderita penyakit mata ya, teman berdua kayak mereka ya membentuk paduan suara nih untuk memberikan hadiah terakhir sebelum bayi tersebut ya dipindahkan dari penjara. Filmnya bagus nih, Sunshine Woman's Choir-nya ya teman berdua, dan film ini bisa dinonton oleh R13 atau remaja berusia 13 tahun ke atas dan udah tayang di bioskop ya teman berdua.

Oke teman berdua, selain rekomendasi film akhir pekan kita, ada juga nih teman produa sinopsis dari film Swapet ya, petualangan dua hewan musuh alami yang bertukar tubuh. Ya, Swapet ini ya teman produa, ini adalah salah satu film animasi terbaru 2026 ya, yang menceritakan petualangan dan persahabatan yang tak terduga. Oke, siapa nih teman produa yang mempunyai sahabat yang tak terduga nih? Dan film ini ya menggandeng aktor pemenang Piala Oscar Michael B. Jordan sebagai pengisi suaranya. Swapet ya menceritakan seekor makhluk hutan kecil dan seekor burung yang merupakan musuh bebuyutan alami di wilayah lembah ini ya, tiba-tiba bertukar tubuh dan harus bekerja sama demi bertahan hidup. Ya, teman berdua, alur ceritanya ya, kau aja ngompor-ngompor dikit ya. Kali ini ya teman berdua, film Swapet ini ya berlatar di pulau kecil yang terletak di tengah lembah terisolasi akibat banjir bandang. Kawasan itu dihuni pokok ya sekelompok makhluk unik hasil hibrida antara hewan dan tumbuhan. Ya di antara kawanan tersebut ya teman berdua hidup pokok muda yang cerdas bernama Oli. Yang diperankan atau diisi suaranya oleh Michael Jordan. Ya, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar, sifat yang ditentang atau orang tua dan neneknya demi keselamatan diri Oli sendiri. Ketakutan kaum puku ya berakar pada sejarah kelam masa lalu lembah tersebut. Dahulu kala nih teman perdua, seluruh makhluk hidup berdampingan secara damai berkat bantuan Dezo. Ya, makhluk menyerupai pohon yang membagikan polong ajaib agar setiap spesies dapat saling berkomunikasi dan bertukar wujud. Namun teman perdua, keharmonisan itu hancur ya seketika. Ketika seekor tree wolf ya mencuri salah satu polong ajaib dan mengubah dirinya menjadi fire wolf yang kejam. Ya makhluk tersebut membakar hutan dan memicu longsor batu besar yang membendung aliran sungai. Ya, akibatnya nih teman perdua, lembah tergenang banjir permanen ya, dan para dizo tidak bisa kembali dan seluruh spesies yang tersisa ya terpaksa hidup terisolasi tanpa pernah berinteraksi lagi. Ya petaka baru bagi kaum puku ya bergulir kembali saat perayaan panen raya. Dan saat itu teman perdua tahu enggak, Oli bertemu dengan seekor anak Javan dan mengajarinya cara mencari makanan di pulau puku tersebut. Tindakan ceroboh Oli ini ya berujung fatal karena kawanan Javan lainnya justru datang menyerbu dan menguasai seluruh sumber pangan di pulau tersebut hingga persediaan makanan darurat milik kaum puku menipis hingga terancam kelaparan. Dan dihantui rasa bersalah ya yang mendalam, Oli pun bertekad kuat untuk menebus kesalahannya dan mengusir para Javan ini ya. Dan ia pun menyusun taktik dengan memanfaatkan pecahan kaca reflektif untuk menakut-nakuti dan mengusir kawanan Java. Tapi malangnya nih teman berdua, rencana tersebut ya berantakan ketika salah satu Javan yang bernama Ivy ya menyerangnya hingga Oli terperosok jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Wah, kasihan sekali ya si Oli. Dan saat berusaha keras untuk meloloskan diri dari dalam tanah ya, Oli secara tidak sengaja menginjak sebuah pelong ajaib peninggalan masa lalu yang tersembunyi di tempat itu. Dan seketika nih teman berdua, kekuatan magis pelong tersebut mengubah seluruh wujud
fisik Oli menjadi seekor Javan. Ia ternyata berada dalam tubuh Ivy dan Ivy kini menjadi seekor Puku. Ya, keduanya pun kini harus bekerja sama untuk membalikkan keadaan dan menyatukan komunitas mereka. Dan kita lihat nih teman Produa, Swapet diarahkan sutradara oleh Nathan Greno dari naskah yang ditulis oleh John Whittington, Christian Magalhaes bersama Robert Snow. Ya, selain Michael Jordan dan Juno Temple, beberapa bintang juga jadi pengisi suara di film Swapet, yaitu seperti Tracy Morgan sebagai Firewall, Shendrick the Entertainer sebagai ayah Oli, Justina Macado sebagai ibu Oli, ada pula Ambika Mott dan Lolly Adepop sebagai saudari Ivy, dan Tata Vega sebagai nyonya Duke Beetle, hingga Nathan Greno sebagai Root Snack. Dan Swap ini ya teman Produa akan tayang loh di Netflix udah tanggal 1 Mei kemarin teman Produa. Siapa nih yang udah pada nonton film Swapet? Pasti bagus ya teman Produa. Oke teman Produa, kita jeda sejenak ya. Tetapkan kebersamaanmu karena setelah yang satu ini Kak Ocha akan balik lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah nggak kalian melakukan sesuatu secara berulang-ulang? Itulah yang disebut kecanduan. Menurut perspektif psikologi, kecanduan adalah keadaan individu yang merasa terdorong untuk menggunakan atau melakukan sesuatu agar dapat memperoleh efek menyenangkan dari sesuatu yang dilakukan tersebut. Sesuatu yang bikin kecanduan ternyata nggak semuanya negatif. Kecanduan bisa terjadi karena hormon dopamin atau hormon bahagia yang kita keluarkan setelah kita melakukan sesuatu. Kita bisa kecanduan buat chattingan sama gebetan, karena pada saat itu, tubuh kita memproduksi banyak hormon dopamin yang bikin kita berbunga-bunga dan bahagia. Dopamin ini memotivasi otak kita untuk melakukan hal yang sama berulang di masa depan. Ini bahaya kalau kalian mendapatkan rangsangan dopamin ini dari sesuatu yang negatif, seperti menonton video porno atau narkoba. Makin sering kita melakukan, makin banyak juga dopamin yang dilepas yang bikin kita terbiasa, yang akhirnya bukan lagi menginginkannya, tapi membutuhkannya. Jadi, sudah tahu kan kenapa kita bisa kecanduan?
1: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari

0: Aku harus gimana? Aku nggak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku nggak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku nggak...
1: Ini amplopnya, dan saya bisa sekolah di sini, kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu, kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: lagi.
1: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, welcome back nih bareng Kak Oce di sini ya teman Pro 2. Kita lanjut lagi tadi kan info dunia hiburan perfilman, dan kali ini tahu nggak teman Pro 2, kali ini ya dari dunia hiburan juga, dan akan diadakan konser ya di Stadion GBK ya. Pasti ini teman Pro 2 pada yang tahu, yaitu konser BTS. Dan tahu nggak teman Pro 2, dan ini harga tiketnya ya. Kau coba lihat-lihat ini konser BTS di GBK, dan harga tiket yang paling termurah itu mencapai 1,8 juta ribu rupiah loh teman Pro 2. Dan nah, grup idol K-pop ya atau BTS akan menggelar konser tur dunia yang bertajuk Arirang yang di Jakarta, ya tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada Desember 2026 nanti ya teman Pro 2. Dan promotor AIMI Indonesia ya secara resmi mengumumkan venue hingga tiket konser grup yang beranggotakan RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V, and Jungkook. Ya, itu akan menyapa ARMY atau penggemar BTS di Jakarta pada 26 hingga 27 Desember 2026. Nah, teman Pro 2, adapun harga tiket konser tur dunia BTS yang bertajuk Arirang di Jakarta tersebut tercapai kategori yakni VIP-nya, VIP package-nya 4.500.000, Platinum Floor atau Tribune yaitu 3.650, dan kemudian untuk kategori Cat 1 atau Lower Tribune yaitu 2.800. Kedua upper tribunnya 2.300, dan yang ketiga 1.800.000 ya, di mana harga tersebut ya belum termasuk pajak dan biaya administrasi lainnya ya teman Pro 2. Dan khusus nih untuk pembelian tiket kategori VIP akan mendapat satu tiket VIP soundcheck session, VIP meet and layer, poster, gift set, dedicated lane for Mercedes booth. Ya, sedangkan pembelian tiket kategori platinum, Cat 1, Cat 2, and Cat 3 ya akan mendapat satu tiket konser dan poster. Ya, promotor AIMI Indonesia pun membagi jalur pembelian tiket konser tur dunia BTS ini di Jakarta untuk pre-sale-nya dengan mendaftar Weverse ARMY members yang dimulai Jumat 22 Mei 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga Rabu 27 Mei pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu ya teman Pro 2, pemegang membership dapat mengikuti sesi pembelian ARMY pada Selasa 9 Juni 2026. Dan sementara itu juga nih teman Pro 2, penjualan tiket untuk kategori umum atau general console akan dibuka pada Kamis 11 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Dan pembelian tiket konser tur dunia BTS yang secara resmi tersedia di platform tiket.com. Nggak kebayang ya teman Pro 2, daftar tiket konser BTS di GBK 2026 pada Desember nanti itu yang termurah sih 1,8 juta ya teman Pro 2. Itu yang paling termurah, yang paling termahal ya tadi 4 juta lebih lah ya teman Pro 2.

Oke, teman berdua, oke, tetapkan kebersamaanmu ya. Karena jam 9 waktu Indonesia Timur, kita akan sama-sama ya mendengarkan MLC atau Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya, teman Pro 2. Untuk itu, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Tari Kecak asal Bali. Sahabat kreatif, Nusantara menyimpan kekayaan kesenian tradisional yang memukau. Tari Kecak adalah salah satunya. Kesenian tari tradisional asal Bali ini sudah sangat populer baik di dalam hingga di luar negeri. Namun tahukah kamu, bagaimana sejarah Tari Kecak Bali itu sendiri hingga bisa menjadi salah satu kesenian tradisional yang paling populer? Kecak merupakan drama tari seni khas Bali dengan plot cerita utama mengenai kisah Ramayana atau Mahabharata.

Tarian kecak juga dikenal akan irama cak yang diucapkan oleh rombongan penari kecak secara harmoni mengiringi penari yang berada di tengah. Pertunjukan tari kecak melibatkan puluhan bahkan lebih penari laki-laki yang membentuk formasi duduk melingkar sembari mengangkat tangan dan menyerukan cak secara harmonis. Selain itu, terdapat penari lain yang memerankan tokoh Rama, Sinta, Rahwana, Hanoman, dan Sugriwa yang akan menari sembari berlakon di tengah-tengah formasi lingkaran tersebut. Pada tahun 1930-an, seorang seniman pelukis sekaligus musisi asal Jerman bernama Walter Spies sangat tertarik dengan ritual tradisional pada saat ia tinggal di Bali. Ia terinspirasi untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang diadaptasi dari ritual tersebut yang menceritakan kisah Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan ke mancanegara. Wayan Limbak, seniman tari asal Bali yang akhirnya bersama Walter Spies menciptakan tarian kecak dan mempopulerkannya di dunia internasional. Selain kecak, tarian ini juga dikenal dengan nama Tari Sangyang. Umumnya, tari kecak dipertunjukkan oleh 50 hingga 100 penari laki-laki yang hanya menggunakan kain kotak-kotak pada bagian bawah dan bertelanjang dada. Duduk membentuk formasi melingkar dengan sebuah obor kelapa khas Bali pada bagian tengah.

Di awal pertunjukan tari kecak, para penari akan menggerakkan tubuhnya secara ritmis ke kanan dan juga ke kiri, sembari melantunkan seruan cak-cak-cak, terus-menerus dengan ritme yang pelan. Perlahan, ritme dari seruan semakin cepat dan keras, sembari para penari mulai mengangkat kedua tangan ke atas dan menggetar-getarkannya di udara. Para penari ini tengah memerankan pasukan Rama dan Rahwana dalam kisah Ramayana.

Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2 FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh. Pengen nyapa Mahen ya, atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahen, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2. Selamat
0: Halo.
1: Malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: Barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini
1: yeah.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari ya, kayak
0: lari.
1: Apa ya.
0: Sedikitnya gerak
1: lah ya. Olahraga sih,
0: olahraga.
1: Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia gitu. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Aduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Gitu. Betul-betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi banget.
0: Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari. Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di luar.

0: dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Mm-mm. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah. Karena suka gak suka, mm-mm, orang-orang selalu apa namanya melabeli Mani si pro-pro lupa terus.
1: Iya,
0: yeah, benar. Kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum? Udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya. Okay. Apa yang harus dilakuin ya.
1: Iya, yeah, bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
0: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
1: Betul, tapi betul, gitu, betul. Ya, namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
0: naik turun,
1: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
0: 14 kayaknya.
1: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
0: Menyala.
1: Menyala. Enggak ada abangku ya.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada abangku. Gak ya. Ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
1: Oke. Okay.
0: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
1: Itu
0: tapi
1: dia.
0: Itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi. Atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin alright, agak berbeda dulu aja setelah okay, lama gak ngeluarin okay, lagu.
1: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen
0: gitu
1: kan.
0: Iya gitu.
1: Warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Bro 2.
0: Right.
1: Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti
1: cover. Ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA SoundCloud tuh. Looknya kurang. jadi
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak ayo dong gue request lagu nih gitu.
0: Ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa. Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau enggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, okay. Sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke. Okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay. Trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay. Ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Okay,
1: gitu. Kayaknya boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh gak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
1: Ini juga fun fact. Rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak,
0: itu cepet banget.
1: Karena lagunya tuh ringan banget gitu ya. Jadi tidak perlu yang terlalu mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau gini kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti satu
1: cukup
0: setengah
1: mudah.
0: Jam ya. So easy banget nih kayaknya nih ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya. Dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Bener.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini. Gak apa-apa gak ya? Gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya enggak yang sampai aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak yakin nih gitu yang kayak
0: Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak kerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Mm-mm. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Mm-hmm. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah lagu. itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nyikapin dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ngambil dari kutipan orang, gue pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gue udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap nggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau nggak punya itu juga bukan aib, ngerti nggak sih?
0: Betul.
1: Ya udah, mungkin lo harus ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lo sendiri dulu juga nggak apa-apa.
0: Cukup banget. Bener. Punya pacar bukan buat kayak flexing lo punya Mini Cooper gitu kan?
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Cooper
0: nih. Ah, itu dia.
1: Gak harus punya pacar lu buat flexingin Mini Cooper lu.
0: Nah, itu. Bener.
1: Santai aja, bro.
0: Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai
0: sih.
1: Mulai awalnya gimana. Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random okay. Banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Yeah,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya sama gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Ya, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau denger.
0: Enjoy. Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Setahun lalu. Tunggu, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk? Orang dia gak ngapa-ngapain. Kwanza ngapain?
0: Oh, ini komen bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, bener sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Rakus, rapid question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh iya, really?
1: Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola?
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya? Tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola, kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, sih seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi
1: lebih
0: kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama okay, emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah, itu
1: menyebalkan soalnya jujur. Tapi oh, yeah, kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak, okay, udah nggak apa-apa.
0: Iya benar.
1: Gue juga bener, kayak bener ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome sih gue sih.
0: Iya benar.
1: Kayak, kayaknya itu gue nggak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di,
0: iya sih,
1: di
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata nggak siap gue.
0: Iya benar. Iya sih benar. Tapi ya itu adalah cerita masalah.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamkamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus ternyata jadi kayak ditanya, oh, nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya keragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta. Gitu. Benar.
1: Jadi tapi karena apa namanya, latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: gitu. Tapi ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masalah gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya yeah, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yeah, pengen ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu that's right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi udah pelajaran aja.
0: Iya, yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Udah. Ini
0: kontek.
1: Oke. Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh. Gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas skip dulu di menyalanya ya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa, gimana ya, gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Dia tahu gue gak apalan lirik. Yes. Dia beginiin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Lagunya gitu. Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes, yes. Itu benar-benar kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh, gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih,
0: Bar. Eh, sedap. Ngapain tuh?
2: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke. Okay.
1: Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Enggak terlalu kayak, "Ini gimana nih? Ini gimana?" Kalau ngapainnya enggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja enggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gua hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan, Bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada dari Luktiana. Luktiana, benar. Gokil hafal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda
0: itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat Mahen.
1: Mahen.
0: My hand bener ya. Congrats, gokil. Udah 4 tahun. Solid ya berarti ya.
1: Solid.
0: Gokil. Tapi lu punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lu lah.
1: Oh ada. Menurut gue My Hand ini kalau ada yang di Jabodetabek mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya
0: gokil.
1: Di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil. Kayak
1: keren.
0: Gokil. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setar ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Produa ini.
0: Yoi.
1: Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi. Ya.
0: Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara next ya. Terpuruk terpenjara dalam dia.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, eh benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan dan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya gak laku. Jadi jangan sama toy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak, apa namanya, latahan kayak,
0: gue hidup-hidup dah.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin-bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya gak usah tag ulang, gak apa-apa, lu bikin aja. Silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu, gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin gak mau denger lu.
0: Iya, alright, oke gitu ya Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop, masih akan digas gitu ya kan.
1: Masih, gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single-single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayaknya akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu ada lagi ada. Oh, ya. Ada berarti lagi. Dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah internal kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan
0: okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Iya bener-bener. Masih ada waktu banyak.
1: Ya kan? Ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam.
1: Iya. Gitu kan.
0: Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam, yeah. Tapi lagunya setahun dulu tahun nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Eh tak, yeah. Tahun ini bisa, tahun yuk ya. Berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini, semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, okay. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon. Sampai sini doang. Dari gue salah di awal tuh. Harusnya Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi gak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, Bang, kapan ke ini, kapan kesini, kesini nih. Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi, bawain lagu Menyala ke yes. sana. Dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Gak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga gak apa-apa. Beneran gak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Gak usah Menyala gak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, oh Mahen tuh masih ada. Oh,
0: iya.
1: Gitu.
0: Yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visualnya itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya, nyala YouTube gimana.
1: di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja.
1: Tapi ya, kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Prodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much. Bro.
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

Alasan burung terbang dalam formasi huruf V. Sahabat kreatif, seringkali saat melihat ke angkasa, kita melihat kawanan burung yang sedang terbang bersama. Dan mungkin kita sadari, burung-burung itu terbang dalam formasi huruf V. Lalu, apa penyebab burung terbang dalam formasi huruf V? Bila burung terbang dalam formasi V, hal itu untuk menghemat energi saat terbang ataupun saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Saat burung terdepan dalam formasi mengepakkan sayapnya, hal itu bisa membuat pusaran angin yang memudahkan burung di belakangnya untuk terbang. Pastinya, burung terdepan akan merasa paling lelah. Untuk mengatasi masalah ini, burung dalam formasi akan saling berganti posisi saat terbang. Selain mengurangi kelelahan, posisi ini juga menjaga kestabilan burung yang biasanya terbang dalam formasi V untuk migrasi jarak jauh. Burung yang terbang dalam formasi V biasanya terdiri dari 12 burung. Dan menariknya, setiap dua burung akan membentuk pasangan. Kedua burung tersebut akan terbang dengan kepakan sayap yang seirama dan saling bertukar posisi. Uniknya, waktu pertukaran dua burung tersebut selalu tepat waktu.

Oke, teman Pro 2 masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke, teman Pro 2, balik lagi nih bareng Kak Ocha. Dan tadi kan kita udah sama-sama ya mendengarkan MLC atau Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, untuk kalian dimanapun berada nih ya, masih terjaga with Kak Ocha di jaga malam kita. Oke, tetap jaga kesehatan kita ya, jangan sakit ya teman Pro 2. Buat TW cuacanya kurang baik-baik saja. Dan yang lebih berbahaya lagi kalau sudah sakit hati ya, apalagi susah yang di tapi dia pergi sayang orang lain, jangan ya, jangan.

Oke teman berdua, kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar Piala Dunia. Dan udah dari kemarin ya, di jam 10 ini Kak Ocha ini berbagi info Piala Dunia 2026. Dan yang kemarin itu skuad, kalau gak salah skuad Jerman dan juga Kroasia ya teman berdua. Dan kali ini yang udah pada umumkan skuadnya yaitu skuad Inggris dan juga skuad timnas Norwegia ya teman berdua, yang bakal Kak Ocha ngobrol-ngobrol dikit nih ya. Oke teman berdua, dilansir dari sepakbola.com ya teman berdua, atau sportdetik.com ya, skuad Inggris di Piala Dunia 2026. Nah ini dia ya teman berdua, timnas Inggris akhirnya merilis daftar pemain ya yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026. Dan kita tahu bersama ya bahwa Thomas Tuchel itu benar-benar mencoret Phil Foden ya, hingga Trent Alexander-Arnold. Ya lewat media sosialnya nih teman berdua, Inggris mengumumkan 20 nama yang akan terbang ke Piala Dunia 2026. Dan sebelumnya bocorannya sudah beredar dengan nama-nama seperti Harry Maguire, Foden, Alexander Arnold, dan Cole Palmer. Katanya nggak dibawa ya teman berdua. Dan saat diumumkan maksudnya Jumat sore, ya Tuchel benar-benar mencoret nama-nama di atas loh teman berdua. Dan beberapa nama baru justru dibawa ke ajang besar. Ya pemain seperti Elliot Anderson, Jed Spensy, Antino

Livramento ya dipilih Tuchel, sementara di depan ada Ivan Toney juga dipanggil loh teman Pro 2. Timnas Inggris akan bergabung di grup L Piala Dunia 2026 ya, dan The Three Lions ini akan bersaing dengan Kroasia, Ghana dan juga Panama. Ya, skuad Inggris di Piala Dunia 2026 ini kipernya yaitu Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford. Ya, backnya ada Don Byrne, Mark Guehi, Richie James, Asri Konsa, Tino, Nico O'Reilly, ada Jarrell Kwanza, Jess Pensi, John Stone. Ya, gelandangnya ada Elliot Anderson. Ini favorit banget nih Jude Bellingham, Eberson Eze, Jordan Henderson, Gabby Mauno, Declan Rice, Morgan Rondes. Ya, penyerangnya ada Anthony Gordon, Harry Kane, Nuni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney dan Ole Watkins. Ya, teman Pro 2, itu dia squad Inggris yang akan main di Piala Dunia 2026. Oke, bagi teman Pro 2 nih, siapa nih yang fans sama squad Inggris timnas India, dan mereka udah mau rilis 26 daftar nama untuk Piala Dunia 2026 nanti di benua Amerika ya teman Pro 2.

Dan katanya nih ya, ada lagi yang menghebohkan nih teman Pro 2, yaitu Harry Maguire yang gak dibawa ya di Inggris ke Piala Dunia 2026 loh, dan ibunya ngamuk loh teman Pro 2. Ya Harry Maguire ini ya mengonfirmasi tak dipanggil di timnas Inggris untuk berlaga di Piala Dunia, dan sang ibunya marah-marah loh saat mengetahui anaknya gak dipanggil. Ya, Inggris memang belum mengumumkan skuad final untuk Piala Dunia. Ya, rencananya FA merilis, ya sudah begitu ya, meski begitu ada laporan Tuchel takkan membawa bintangnya. Ya, memang dia nggak dibawa ya, Harry Maguire ini. Ya, laporan itu dia perlu kuat untuk unggah Maguire yang mengaku memang tak dibawa ke Piala Dunia 2026. Dan kita tahu sama-sama ya, teman Pro 2, bahwa Harry Maguire ini adalah back Manchester United atau back MU ya, yang mengaku terkejut dan sedih ya teman Pro 2, meski tetap mendoakan rekan-rekannya sukses di kejuaraan paling bergengsi itu. Tapi btw teman Pro 2, tidak dengan ibunya ya, yang merasa kecewa dengan kabar tersebut. Ya, ibunya mengecam betul keputusan Thomas Tuchel mencoret Harry Maguire dari pemain timnas Inggris ya teman Pro 2. Dan di akun X-nya juga nih teman Pro 2, si ibu dari Maguire ini ya menulis, benar-benar memuakkan. Aduh, ibu-ibu nih singgung-singgung terus nih di media sosial ya. Kemudian ibunya juga mengomentari unggahan ya anaknya Harry, yaitu kamu sudah melakukan yang terbaik, tegakkan kepalamu sungguh memalukan. Aduh, ibu-ibu. Dan musim ini ya teman Pro 2, Maguire menjadi aktor kebangkitan Manchester United di Liga Inggris. Ya, back berusia 33 tahun itu menjadi andalannya Michael Carrick di lini belakang. Dan sejak awal tahun 2026 ya, Harry Maguire ini ya hampir selalu jadi starter buat MU. Ya, setan merah itu akhirnya bisa finish di peringkat 3 klasemen Premier League, yang kembali lolos ke Liga Champions ya. Kita lihat nih teman Pro 2, total Harry Maguire bermain 24 kali untuk MU, Manchester United pada musim ini ya, usai sempat diganggu cedera di penghujung tahun lalu. Tapi ia juga ya bisa bikin 2 gol dan 2 assist buat timnya ya, itu Manchester United. Tapi ya mungkin takdirnya nggak berpihak pada si Harry Maguire yang nggak dipanggil atau namanya dicoret untuk bermain memperkuat skuad Inggris di Piala Dunia nanti ya teman Pro 2.

Ah, dan lagi nih teman Pro 2, ada daftar skuad timnas Norwegia. Tapi kita jeda sejenak dulu ya teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sorowe.

0: cewek. Mau kemana nih? Rara sayang, sini dong.
1: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
2: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Perdua bareng lagi nih with Kak Ocha ya teman perdua. Kita lanjut nih tentang obrolan kita ya teman perdua, yaitu daftar skuad timnas Norwegia ya di Piala Dunia. Tadi kan udah timnas Inggris ya, sekarang timnas Norwegia. Ada Erling Haaland ya, sepasti ya dia. Oke, timnas Norwegia sudah mengumumkan skuad untuk Piala Dunia 2026 dan ada sejumlah pemain dari klub papan atas Eropa dan ya teman perdua. Dan melansir dari Detik Sport ya, pelatih timnas Norwegia Solbakken mengumumkan 26 nama pemain yang masuk dalam skuadnya ya teman perdua, yaitu dua bintang Liga Inggris yaitu Martin Odegaard ya pemain Arsenal, dan juga ada Erling Haaland pemain MCT ya Manchester City yang memimpin skuad Norwegia. Dan keduanya nih teman perdua akan ditopang oleh sejumlah nama yang juga bermain di kompetisi papan atas Eropa ya, di bawah Mister Solbakken ya akan mengandalkan kiper Sevilla yaitu Orjan Nyland ya. Sementara di lini belakang Norwegia punya Christopher Aje pemain Brentford dan Julian Ryerson ya pemain Borussia Dortmund yang jadi andalan di klubnya saat ini. Oh, enggak kalah menentang nih ya skuad Norwegia di Piala Dunia 2026 ini. Dan kita lihat nih teman perdua, pada lini tengahnya ada Odegaard ya sebagai kreator serangan, ditunjang oleh gelandang-gelandang berkualitas lainnya seperti duo Fulham ya Sander Berge dan Oscar Bob ya, serta sayap-sayap cepat seperti Antonio Nusa dan Jens Peter Haug. Ya, Norwegia juga ya memiliki beberapa opsi untuk jadi rekan duet Haaland. Dan Haaland bisa diduetkan dengan Alexander Sørloth ya, pemain Atletico Madrid itu. Dan juga ada pemain Crystal Palace yaitu Jørgen Strand Larsen. BTW nih teman perdua, tahu enggak? Kali ini ya Norwegia kembali ke Piala Dunia setelah 28 tahun absen. Ya, sebelumnya atau terakhir kalinya nih teman perdua, mereka mentas di Piala Dunia pada edisi 1998 di Prancis. Dan menilik dari skuad yang dimiliki saat ini ya teman perdua, Drillos julukan Norwegia yang berpeluang jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026 ini. Dan Norwegia tergabung ya di grup 1 pada Piala Dunia 2026 dengan Irak, Senegal dan juga Prancis. Dan kita lihat nih teman perdua skuad Norwegia di Piala Dunia, yaitu kipernya Orjan Hagsjol ya pemain Sevilla ya, ada Sander Tangvik dan juga Egil Selvik ya, backnya ada Christopher dan Leoskin dan lain-lain, gelandang ada Morten Torby, Patrick Bang dan lain-lain, dan ada penyerangnya juga nih, yaitu penyerang ini pasti teman perdua udah pada tahu ya, pemain-pemain andalnya Norwegia atau pemain asal Norwegia yaitu Alexander Sørloth yaitu pemain Atletico Madrid, dan juga ada Erling Braut Haaland pemain Manchester City, dan juga Jørgen Strand Larsen pemain Crystal Palace.

Dan juga nih teman Prudua, BTW katanya nih dengar-dengar atau udah pada lihat infonya nih di media sosial, apalagi buat kalian nih penggemarnya atau fans beratnya Neymar. Ya katanya nih, atau bukan katanya nih, ini Kak Ocha ada upload-upload beritanya dari detik.com ya. Yaitu Neymar katanya cedera ya, bagaimana nasibnya ke Piala Dunia 2026 ini ya teman Prudua. Seperti yang terlihat nih teman Prudua, kondisi fisik Neymar ya kembali menjadi perhatian jelang Piala Dunia FIFA 2026. Ya bintang Santos FC ini ya dilaporkan mengalami cedera lagi loh teman Prudua. Tetapi klub memastikan kondisinya tidak akan mengganggu persiapannya bersama timnas Brasil. Dan kabar tersebut ya dikonfirmasi langsung oleh kepala layanan medis Santos, yaitu Rodrigo Zogep. Ya melansir dari Detik Sport nih teman Prudua, Rodrigo menjelaskan Neymar mengalami masalah ringan pada bagian betis dan saat ini ya ia sedang menjalani pemulihan. Nah teman Prudua, meski kembali mengalami gangguan fisik ya, pihak klub tetap optimis kondisi pemain berusia 34 tahun itu akan pulih ya sesuai jadwal dan siap bergabung dengan tim nasional untuk pekan depan pada ajang bergengsi ya, yaitu Piala Dunia. Ya, pemusatan latihan timnas Brasil memang dijadwalkan dimulai dalam waktu dekat ini sebagai bagian atau dari persiapan ya untuk menuju Piala Dunia 2026. Dan harus ya ada pelatihan nih untuk para tim nasional atau timnas yang akan menuju atau mempersiapkan diri untuk menuju Piala Dunia 2026. Dan sebelumnya juga nih teman Prudua, ada pelatihnya Brasil yaitu Carlo Ancelotti ya yang resmi memasukkan Neymar ya ke dalam skuad final Brasil untuk turnamen tersebut. Dan keputusan itu cukup menyita perhatian ya, karena kita tahu ya Neymar aja baru kembali dari periode panjang pemulihan cedera dan sejumlah pemain lain ya termasuk Joao Pedro ya yang tidak masuk daftar. Dan dalam beberapa musim terakhir nih teman Prudua, Neymar ya memang harus bergulat dengan masalah kebugarannya. Ya cedera lutut serius yang dialaminya pada 2023 membuat karirnya sempat terhambat dan memaksanya ya menjalani proses pemulihan panjang sebelum kembali tampil di level kompetitif. Dan kini teman Prudua, si Neymar atau si gantengnya Brazil ini ya, ya bersiap untuk menjalani Piala Dunia keempat dalam karirnya ya sebagai pencetak gol terpanjang. Sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brasil ya dengan koleksi 79 gol. Dan ia diharapkan menjadi salah satu figur penting ya dalam upaya Selangor mengakhiri penantian panjang gelar dunia sejak 2002. Dan Brasil ya akan memulai perjalanan di grup C yang dihuni oleh Maroko, Haiti dan juga Skotlandia. Oke teman Prudua, itu mungkin dikit-dikit ngobrol kita ya seputar Piala Dunia 2024 untuk atau tidak obrol kita malam hari ini untuk menutup hari kita teman Prudua. Dan enggak terasa ya kita udah berada di jam 22.59 atau ini kayaknya lagi 1 menit atau bukan 1 menit lagi berapa detik lagi udah jam 11 ya teman Prudua. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Prudua Serui, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, ada perbedaan antara stunting dan wasting? Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Sedangkan wasting adalah kondisi ketika berat badan anak lebih rendah dari tinggi badannya. Perbedaan stunting dan wasting dapat terlihat dari lama waktu terjadinya. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis, sedangkan wasting dapat terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Stunting bisa disebabkan oleh kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Sedangkan wasting bisa disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi atau disebabkan oleh penyakit menular. Dampak yang terjadi pada stunting dapat menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Sementara pada wasting dapat menyebabkan anak menjadi kurus dan mengancam jiwa. Untuk cara pencegahan dan penanganannya, berikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Pantau perkembangan anak secara berkala. Berikan makanan bergizi dan kaya protein hewani. Menjamin asupan gizi yang mencukupi yang sesuai dengan usia anak.
1: Makan apa enaknya? Rini, makan gorengan ayo.
2: Ih, hari-hari makan gorengan. Itu tidak bagus tahu.
1: Tidak bagus kenapa? Gorengan enak weh. Murah lagi.
2: Hey. Kau itu kalau makan makanan yang tidak sehat terus, nanti bisa kena stunting.
3: Kekurangan gizi itu tak baik,
4: tak baik.
5: Oh no.
2: Jadi begini Alex, terdapat 3 hal yang mempengaruhi stunting, yaitu pola makan, pola asuh, dan kurangnya gizi. Jadi mulai sekarang kita harus sadar akan pentingnya gizi.
1: Oh, berarti Tom harus makan sayur-sayur dan daging-daging. Bagaimana kalau Tom pergi curi orang puah ayam baru masak?
2: Ih, Tuhan ya, sembarang saja. Mari sudah, Tong pergi beli di pasar.

0: Weh, John, tak bisa bangun. Kukira ini hotel kah? Yang kau mau datang dan pergi seenaknya. Datang cuma makan, tidur, nanti keluar main lagi sampai tembus pagi. Pi cari kerja sudah yo, senang di rumah sampai.
1: Ih, mama nih masih pagi suribut sampai. Mau cari juga di mana? Belum John punya rezeki, makanya John belum kerja-kerja. Nanti kalau sudah ketemu jalannya juga, John akan kerja macam orang-orang yang lain.
0: Hei, bagaimana mau ketemu jalannya kalau kau cuma tinggal-tinggal di rumah begini? Keluar sana, masukkan

0: lamaran ke kantor-kantor.
1: Aduh, iya sudah mama. Tapi izinkan John tidur sedikit dulu. Tadi pulang jam 3 subuh, jadi mengantuk sekali nih, Bah.
0: Jonathan, sekarang mandi baru cari kerja.
2: Uang tidak datang dengan sendirinya, tetapi kerja keras dan tekad akan selalu membawamu lebih dekat kepadanya.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai 1 orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai saat ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, dimanapun kalian berada nih, gak terasa ya kebersamaan kita di malam ini sudah sampai di penghujung acara kita ya. BTW nih, terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah setia mendengarkan dan menemani setiap obrolan kita dan juga informasi serta lagu-lagu pilihan pada malam ini ya teman Pro 2. Semoga apa yang hadir di ruang dengar kalian malam ini bisa menjadi teman yang hangat, menenang setelah aktivitas seharian, sekaligus membawa semangat baru untuk hari esok ya teman Pro 2. Dan saya Kak Ucha pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya. Tetap jaga kesehatan, hati-hati dalam perjalanan nih bagi yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat untuk kalian yang bersiap melepaskan lelah malam ini. Oke teman Pro 2, terus dengarkan Pro 2 FM dan pastinya di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Srui di jam yang sama pada esok hari ya teman Pro 2. Oke, dari studio saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di siaran berikutnya besok pagi ya teman Pro 2. Selamat malam, selamat beristirahat, and God bless you. Bye bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Sabtu 23 Mei 2025 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Ada seorang pengusaha besar berumur sekitar 65 tahun. Terkenal, asetnya tidak lagi terhitung. Satu hari, pengusaha kita ini bertemu dengan seorang teman wartawan. Terjadilah dialog. Sang wartawan bertanya kepada pengusaha kita, "Pak, umur Bapak berapa tahun?" "Umur saya? Iya, paling sekitar 7 tahun. "Loh, 7 tahun? 7 tahun. Anak Bapak berapa orang?" "Satu." "Satu saja? Satu saja. Harta Bapak berapa banyak?" "Ya, paling sekitar 10 sampai 15 juta rupiah saja." Teman wartawan berkata, "Pak, kenapa Bapak berdusta? Bapak orang terkenal, pengusaha besar, punya biografi. Kami tahu umur Bapak 65 tahun. Kenapa Bapak bilang 7 tahun? Anak Bapak pun banyak. Kenapa cuma bilang satu? Harta Bapak, aset sudah tidak ternilai. Kenapa Bapak bilang cuma 10 sampai 15 juta rupiah saja?" Senyum agak getir, sang pengusaha menjawab, "Kau benar, nak. Umur saya kalau jumlahnya sih memang 65 tahun. Tapi dari 65 tahun umur saya itu, rasa-rasanya baru 7 tahun yang ada artinya di sisi Allah. Baru 7 tahun sujud saya benar. Baru 7 tahun saya laksanakan perintahnya, saya tinggalkan larangannya. Sisa umur yang lain habis kelabu warnanya, penuh dosa dan keingkaran. Saya katakan umur saya cuma 7 tahun. Anak, kau juga tahu anak saya banyak. Tapi dari sekian banyak anak ini, rasanya cuma satu yang akan jadi buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Yang lain susah diurus anak saya itu." "Oh gitu toh." "Iya." "Mengenai harta, Pak, kau juga benar. Harta saya, aset saya sudah sulit dihitung lah. Pabrik di mana-mana, di tiap bank hampir ada deposito saya. Tapi dari sekian banyak harta itu yang saya ingat, baru sekitar 10 sampai 15 juta yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya sumbangkan masjid, saya bantu pesantren, saya bantu yatim piatu. Dan itu yang akan jadi milik saya yang sebenarnya, yang akan saya bawa menghadap Allah, saya bawa ke alam kubur. Yang lain akan jadi rebutan ahli waris sesudahnya." Jangan-jangan orang tua tadi adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini adalah orang tua tadi. Tapi yang pasti, jangan sampailah kita seperti orang tua tadi itu. Dari sekian banyak umur yang diberikan, berapa yang punya nilai di sisi Allah? Dari sekian banyak anak titipan Allah kepada kita, berapa yang akan jadi anak soleh, buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah? Dan dari sekian banyak harta kita, berapa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, yang artinya akan jadi milik kita yang sebenarnya? Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Sering orang-orang yang berbuat kebaikan tidak mendapat perlakuan yang pantas di dunia ini. Sering kehidupan jadi rancu. Yang benar dikhianati, pengkhianat dibenarkan. Yang tuntunan dijadikan tontonan, yang tontonan malah dijadikan tuntunan. Untunglah ada akhirat. Bukan sekedar melepas diri dari ketidakberdayaan kita menghadapi sistem. Tapi cermin bahwa tidak satu ketidakadilan yang bagaimanapun kecilnya yang terlepas dari pengadilan dunia akan terlepas juga di pengadilan akhirat nanti. Inilah keadilan. Karena itu pada jumpa kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis tentang apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Qadhi Rabbul Jalil nanti. Sebuah hadis menyatakan, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah
hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum ia dimintakan tanggung jawab terlebih dahulu tentang empat persoalan. Apa yang empat itu? Pertama, an umrihi fima afnahu. Umur yang diberikan kepadanya akan dimintakan tanggung jawab kelak, di mana umur itu dihabiskan. Diberikan umur 30 tahun kah, 40 tahun, 50 sampai 70, 100 bahkan. Sejak kita akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa, di mana umur itu dihabiskan. Kita sering main-main, padahal waktu berjalan terus. Kita sering lalai dan lupa, padahal malaikat maut tidak pernah lalai dan lupa. Seorang nabi, Nabi Ya'qub alaihissalam, seketika akan ajal, beliau menanyakan, kalau saya ajal, kenapa tidak diberitahu lebih dahulu? Kata malaikat maut, sudah diberitahu. Loh, bagaimana caranya diberitahu? Perubahan yang terjadi pada fisik kita adalah pemberitahuan. Uban yang bertabur, mata yang mulai lamur, pendengaran yang mulai kabur, itu semua pemberitahuan agar kita mawas diri. Umur akan dimintakan pertanggungan jawab, di mana umur itu dihabiskan. William Shakespeare memang pernah bilang, waktu hidup itu singkat, tahu-tahu baru saja zuhur, tahu-tahu sudah asar. Baru saja asar, tahu-tahu sudah maghrib. Yang kemarin anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak. Tahu-tahu, tahu-tahu, dan tahu-tahu. The time of life is short, kata Shakespeare. Waktu hidup itu singkat betul. Namun waktu yang singkat akan terasa ada manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan yang sebaik-baiknya. Apalah umur panjang kalau cuma untuk menimbun dosa dan kesalahan. Lebih baik umur yang panjang tapi untuk mengkoleksi berbagai kebajikan. Inilah makna ucapan Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang terbaik di antara kamu orang yang panjang umurnya dan banyak juga kebaikannya. Umur ini yang sering kita berleha-leha menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak punya nilai, kelak akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua, wa an syababihi fima ablahu. Masa muda, pernah diberikan umur muda, di mana dihabiskan umur muda itu? Hura-hura atau untuk sesuatu yang bermanfaat? Dahulu ada seorang selebritis lah kalau zaman kita sekarang. Namanya Ibrahim bin Adham. Namanya Malik bin Dinar. Namanya saja sudah Malik bin Dinar, Raja bin Uang. Hidupnya jet set. Satu malam dia mengadakan pesta di rumah mewahnya. Datang seorang pengemis bertanya kepada penjaga pintu, siapa yang punya rumah ini? Bos saya. Iya, Malik bin Dinar. Oh, orang kaya? Orang kaya. Selebriti? Selebriti. Dia hamba apa orang merdeka? Dia orang merdeka. Kalau hamba bagaimana bisa pesta sehebat ini? Orang tua itu senyum lalu bilang, sampaikan kepada bosmu Malik bin Dinar, dia memang orang merdeka. Kalau dia hamba, bukan seperti ini pekerjaannya. Dia orang merdeka. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Merdeka dia memperturutkan hawa nafsunya. Kalau dia hamba, hamba Allah, bukan begini pekerjaannya. Menghabis-habiskan waktu untuk pesta, hura-hura, sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini disampaikan kepada Malik bin Dinar, dia tercenung mendengar orang tua yang misterius itu. Malamnya dia bermimpi kiamat datang, dia akan dia masukkan ke dalam neraka. Karena itulah lalu dia bertobat dan kemudian menjadi ahli sufi yang terkenal, Malik bin Dinar. Masa muda akan dimintakan tanggung jawab. Yang ketiga, wa an ilmihi maza amilabi. Ilmu yang dimilikinya, kemana ilmu itu diamalkan?
Untuk mencerdaskan orang atau untuk membodohi orang yang memang sudah bodoh? Untuk membimbing umat atau menyesatkan orang lain? Agar hamba menjadi hamba Allah atau agar orang menghambakan dia? Ilmu akan dimintakan pertanggungan jawab. Yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita akan dimintakan tanggung jawab tentang harta kita. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Perhatikan yang terakhir ini. Tentang ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Tentang umur, pertanyaan akhirat pun satu. Umurmu kau habiskan di mana? Tentang masa muda, pertanyaan akhirat juga satu. Masa mudamu kau gunakan buat apa? Tapi khusus tentang harta, pengadilan akhirat bertanya dua. Hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya? Kadang didapat dari cara yang benar, tapi dibelanjakan untuk yang tidak benar. Atau bisa juga didapat dari cara yang tidak benar, dibelanjakan kepada jalan yang benar. Itu pun tidak mungkin kedua-duanya. Pemirsa TV 7 yang berbahagia, mudah-mudahan kita tidak bernasib seperti orang tua pengusaha di awal pertemuan kita ini. Semoga kita menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan baik umur, masa muda, ilmu pengetahuan, dan harta yang dititipkan Allah.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pun pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
3: Ini deh kembaliannya.
4: Makasih pak.
5: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
4: Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2.000 ya dek.
6: Kamu kan ngambilnya 5.
5: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
2: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
7: Oh no.
2: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
10: Kenapa bikin orang nunggu?
11: Kenapa kamu gak bilang?
10: Ya harusnya kamu peka. Kamu mau aku, tapi kamu gak pernah mau tahu apa.

0: aku berhenti di jalan yang gak jelas juga arahnya mau kemana ini.
1: Aku pikir aku gak peka.
0: Aku yang selalu coba ngikutin isi hati kamu, isi otak kamu yang kayak batu, tau gak? Kamu juga gak pernah ngasih apa-apa ke aku selain jalan buntu. Lihat kamu nanti. Kalau sampai aku pergi,

0: kamu cuma kasih aku sisa, bukan rasa. Kalau udah gini, kamu pikir aku masih ada tenaga buat peka? Aku mati rasa.
1: Ku dengar semua celotehmu, fajar hingga

0: Pikir kita masih sehat.
1: Udah aku babak belur dibentur-bentur isi kepala kamu yang gak pernah mau ngalah. Susah buat kamu ngerti. Aku cuma mau kamu peka. Cerna sama kamu mau aku apa?

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Motivasi untuk sahabat. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Hai hai teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pro 2 di weekend kali ini. Weekend teman Pro 2 hari Sabtu, masih ada yang harus kerja enggak? Kalau ada, sama saya juga. Besok pun saya masih kerja lagi teman Pro 2. Tanggal merah juga masih kerja lagi. Aduh, ini hidup isinya kerja mulu ya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, karena secapek-capeknya kamu kerja, lebih capek lagi kamu cari kerja teman Pro 2. So guys, jangan lupa untuk disyukurin semua yang sudah kamu dapat di saat ini, di detik ini, dan di hari ini ya teman Pro 2. Bareng sama Karida teman Pro 2 di edisi weekend kali ini untuk penanggalan 23 Mei 2026 teman Pro 2. Tadi pagi saya calling buka siaran, saya nyebutnya 2025. Oh, lupa. Kita udah di tahun 2026 ya. Mana 2025 kemarin saya gedebak-gedebuk banget lagi. Ada yang sama enggak nih teman Pro 2? 2025 tuh menjadi tahun yang paling ih banget deh, ih banget. Kayaknya kehidupan bahagia kita tuh banyak terhenti ya di tahun 2019 teman Pro 2. Makin kesini kayak ya udah kita ngejalanin hidup sebagaimana mestinya aja gitu. Ada yang ngerasain hal yang sama gak nih teman Pro 2? Oke, pagi hari ini teman Pro 2 seperti biasa kita akan mengupdate sejumlah informasi menarik, terkini, dan juga ada yang unik-unik juga teman Pro 2. Kita awali dari stok beras nasional saat ini teman Pro 2 di Mei 2026 yang mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini merupakan yang tertinggi ya sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum atau Perum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton di Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Direktur Utama Perum Bulog Rizal Ramli mengatakan, capaian itu didukung kinerja seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga petani yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional. Nah, capaian ini juga sejalan ya teman Pro 2 dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Bulog juga memprediksi swasembada pangan dapat kembali tercapai pada 2026. Untuk diketahui teman Pro 2, Presiden kita Bapak Prabowo ini juga telah melakukan perubahan arsitektur sistem pertanian, memastikan lumbung nasional terjaga secara distribusi. Langkah ini menjadi penting teman Pro 2 karena dunia masih dilanda krisis politik dan juga iklim. Presiden Prabowo pada bulan April kemarin teman Pro 2 melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke gudang Bulog ya di Danurejo Magelang. Saat tidak dilakukan teman Pro 2, gudang Bulog Danurejo ini sedang berada dalam kondisi penuh pasokan beras. Rizal mengatakan gudang Bulog saat ini mampu menampung sekitar 4 juta ton beras, namun Bulog juga sudah menyewa tambahan gudang sekitar 2 juta ton untuk mengantisipasi lonjakan stok teman Pro 2. Nah, sebelumnya teman Pro 2, Menteri Pertanian kita Andi Amran Sulaiman ini mengatakan stok beras nasional saat ini tertinggi sejak Indonesia merdeka. Ia mengatakan capaian tersebut melampaui stok beras nasional saat swasembada pangan di 1984.

itu dia teman Pradua, satu informasi ya, di mana stok beras nasional kita yang menyentuh angka 5,39 juta ton. Tertinggi nih sejak Indonesia merdeka, teman Pradua. Ngomongin soal beras, teman Pradua, jadi lapar. Kamu mau makan pagi dengan apa nih, teman Pradua? Mau sarapan pakai apa di pagi hari ini? Sudah punya listnya belum, teman Pradua? Kalau udah, silahkan sarapan dulu, teman Pradua, biar kamu kuat menjalani hidup ya, teman Pradua, biar makin semangat nih. Kalau ada benturannya, ada benturan di situ. Oke, kita break dulu ya, teman Pradua, jangan kemana-mana. Stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam tidak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh. Yang tidak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu mama, turang semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat. Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM serui teman terbaik kamu. Kita balik lagi teman Pro 2 di segmen Spada seperti biasa. Selamat pagi teman Pro 2. Kita akan update lagi nih teman Pro 2. Iya, Pro 2 kan akan selalu update teman Pro 2 mengenai informasi atau apapun yang terjadi di belahan bumi ini ya. Waduh, belahan bumi banget gak tuh? Nah teman Pro 2, KONI menetapkan Banten dan juga Lampung sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-23 tahun 2032 teman Pro 2. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rakernas dan juga Munaslub KONI pada 2026 ya di Jakarta. Ketua Umum KONI teman Pro 2 Marsiano Norman mengatakan kesiapan sarana olahraga ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penetapan tuan rumah. Jadi baik Banten maupun Lampung, persiapannya kini sudah melewati 75% teman Pro 2. Marsiano juga optimis teman Pro 2, kedua daerah tersebut melengkapi semua hal yang diperlukan sebelum waktu pelaksanaan PON tiba teman Pro 2. Jadi beliau mengatakan ya teman Pro 2, penetapan tuan rumah ini dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur oleh KONI Pusat. Ia menjelaskan proses penentuan sempat berlangsung dinamis, namun Banten dan juga Lampung ini yang masih memenuhi kriteria hingga akhir. Sementara itu teman Pro 2, Wakil Ketua 2 KONI Lampung, Ria Gus Ria, menyambut positif penetapan Lampung sebagai tuan rumah bersama PON 2032. Ia menyebutkan Lampung dinilai layak menjadi penyelenggara berdasarkan hasil penilaian tim penjaringan. Menurut dia teman Pro 2, pemerintah Provinsi Lampung akan terus melengkapi fasilitas olahraga menuju standar nasional dan internasional. Jadi selain venue pertandingan, Lampung juga nantinya akan memperkuat daya dukung penyelenggaraan PON teman Pro 2. FYI teman Pro 2, penetapan tuan rumah PON 2032 ini menjadi salah satu agenda rapat kerja nasional atau Rakernas KONI 2026. Selain itu ada juga perubahan adat KONI hingga pengesahan Orado sebagai anggota baru KONI Pusat teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, satu informasi update di mana Banten dan juga Lampung yang resmi menjadi tuan rumah PON 2032. Informasi ini tentunya bisa kamu akses selengkapnya ya teman Pro 2 melalui laman rri.co.id.

Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Satu informasi datang dari Kabupaten Waropen. Ada satuan lalu lintas atau Satlantas Polres Waropen yang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen serta Pengadilan Negeri Kepulauan Yapen yang menggelar kegiatan tilang di tempat dan sidang di tempat bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kegiatan tersebut berlangsung di Poros Urfas Waren, Kampung Waren 1, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen. Operasi penegakan hukum itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat nih dalam mematuhi aturan lalu lintas. Kasus Lantas Polres Waropen Ibtu Jimmy Haji Lufkei SIP MH ini mengatakan bahwa selama 6 bulan terakhir pihaknya lebih mengedepankan edukasi dan juga teguran kepada para pengguna, teman Pro 2. Namun pada pelaksanaan kegiatan kali ini, Satlantas Polres Waropen mulai melakukan penindakan tegas terhadap para pelanggar melalui tilang dan sidang langsung di lokasi kejadian, teman Pro 2. Kegiatan tilang dan sidang di tempat ini merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat agar pengguna kendaraan memahami bahwa setiap pelanggaran lalu lintas ini tentunya memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan, teman Pro 2. Ia juga berharap para pelanggar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, keluarga, sahabat maupun orang terdekat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas serta melengkapi dokumen kendaraan demi keselamatan bersama, teman Pro 2. Itu dia, teman Pro 2, satu informasi dari Kabupaten Waropen ya, di mana Satlantas Waropen akan menggelar tilang tegas, teman Pro 2. Jadi buat kamu, jangan sampai kamu kena tilang di tempat, soalnya nanti kalian akan bayar semuanya langsung di tempat ya, teman Pro 2. Kalau nggak bayar ya udah, berarti kendaraan kamu nantinya bakalan ditahan. Oke, teman Pro 2, di Kabupaten Kepulauan Yapen juga kemarin katanya melalui Kanit Regiden ya, teman Pro 2, Kakak Irwan Ramandi bilang di Serui juga akan dilakukan tilang tegas. Jadi buat kalian semua yang masih ngeyel-ngeyel, mulai sekarang jangan ngeyel-ngeyel lagi gitu ya, harus patuh nih, harus menjadi pengendara yang patuh dan juga taat akan aturan. Ingat, aturan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Kakak dong bilang, jatuh di aspal itu tidak seindah jatuh cinta. Jadi jangan sampai kamu jatuh di aspal, takutnya nanti muka babak belur, kepala pecah dan lain sebagainya, teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, kita break dulu. Stay tune ya, on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pace Mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, tuan produa, satu tembang dari miliknya Hindia dengan Everything You Are yang sudah menemani kita di saat ini di pukul 7:42 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk tuan produa yang baru saja mendapatkan frekuensi kita, juga selamat pagi untuk tuan produa yang sedari tadi sudah monitor produa FM Serui. Kita akan update lagi tuan produa. Untuk informasi berikutnya, kita akan ke Piala Dunia 2026, teman Pradua. BTW, kalian dukung siapa nih, teman Pradua? Katanya nanti sore Brazil ya yang konvoy ya, teman Pradua. Oke, ini ya fans-fans Brazil dong, ini kayaknya sudah mulai menghias motor-motor mereka ya dengan bendera Brazil. Gimana, sudah beli jersey-nya belum nih, teman Pradua? Aduh, konvoy terlalu lengkap sih kalau terlalu pakai jersey. Kata Kak Cika, jangan lupa beli jersey di Kak Cika Numberi. Aduh, Kak Cika. Teman Pradua, penantian 16 tahun Afrika Selatan akhirnya tuntas, di mana mereka resmi mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Ini menjadi penampilan perdana mereka ya sejak menjadi tuan rumah pada 2010 lalu. Setelahnya tim berjuluk Babana-Babana itu sempat absen hingga 3 edisi, teman Pradua. Sementara itu, teman Pradua, terakhir mereka merasakan kemenangan Piala Dunia yakni saat mengalahkan Slovenia 1-0 di grup B pada 2002. Sedangkan prestasi terbaik mereka tetap juara Piala Afrika di 1996 saat menjadi tuan rumah, teman Pradua. Teman Pradua, pada 2021 pelatih asal Belgia Hugo Broos dipercaya untuk melatih timnas Afrika Selatan. Tepat setelah Bafana-Bafana kembali telan kegagalan pada Piala Afrika, Broos sendiri juga sempat meremajakan skuad ya dengan memberi nama panggung bagi para pemain muda, nama-nama seperti Talente Mbata, Osvin Apolis, hingga Evidence Magopa. Ini juga langsung melejit nih, teman Pradua. Perubahan budaya di bawah asuhan Broos ini mulai membuahkan hasil nyata, di mana Bafana-Bafana ini sukses mengamankan peringkat ketiga pada gelaran Piala Afrika 2023. Saat ini sendiri, teman Pradua, tiket Piala Dunia juga sudah resmi ya mereka genggam setelah mereka menjuarai grup C, kualifikasi zona Afrika, di mana Afrika Selatan mengemas 5 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kali kalah, teman Pradua. Persaingan sengit di kualifikasi zona Afrika itu terus memanas hingga pekan terakhir. Bafana-Bafana pun harus dipaksa berjuang habis-habisan, teman Pradua, melawan dominasi tengah Nigeria serta Benin. Nah, di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan ini kembali memboyong Ronwen Williams ke dalam skuad mereka. Di mana Williams ini dikenal sebagai kiper yang begitu tenang di bawah tekanan ya, teman Pradua. Ini nih yang penting, harus tenang meskipun di bawah tekanan. Ia pernah loh menggagalkan 4 penalti Tanjung Verde dalam adu penalti Piala Afrika 2023 lalu. Afrika Selatan juga akan berjuang di Piala Dunia 2026 dengan bersaing di grup A bersama tuan rumah Meksiko, Ceko, dan Korea Selatan. Sebagai laga pembuka, Bafana-Bafana ini akan menghadapi Meksiko, teman Pradua. Jadi kalau mau dibilangnya, teman Pradua, di Piala Dunia tahun 2026 atau di Piala Dunia kali ini, teman Pradua, banyak sekali kejutan-kejutan menarik, teman Pradua. Ada juga kejutan dari mungkin kalian para pecinta K-pop, tidak asing lagi sama Lisa Blackpink ya, teman Pradua. Di mana Lisa, Anita, dan juga Rema ini terlibat nih, teman Pradua, dalam peluncuran lagu berjudul Goals untuk album resmi Piala FIFA 2026. Lagu itu akan tampil perdana pada upacara pembukaan di Stadion Los Angeles pada 12 Juni 2026, teman Pradua. Kolaborasi tersebut juga mempertemukan 3 musisi berpengaruh dari kawasan berbeda dalam satu karya. Mereka menghadirkan perpaduan Latin pop, K-pop, dan juga Afrobeats yang energik. Karya tersebut akan memperluas jangkauan musikal album resmi Piala Dunia 2026. Unsur lintas genre digunakan untuk mencerminkan skala global turnamen tersebut, teman Pradua. Lisa mengaku antusias menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026, teman Pradua.
dia mengatakan dia sangat excited sekali teman Pradua. Nah buat kamu yang belum dengar, belum tahu teman Pradua, jadi selain Day Day dari Shakira, lagu dari Lisa Adita dan juga Rema ini yang berjudul Goals, ini juga menjadi lagu resmi ya Piala Dunia FIFA 2026. Buat kamu yang penasaran gimana lagunya teman Pradua, yuk kita dengerin sama-sama. Ini dia Lisa Anita and Rema with Goals yang menjadi song FIFA World Cup 2026. Stay tune on Produser Lee, teman terbaik kamu.

0: goals.
1: Mitigasi bencana. Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam laut.
2: Dari kemarin jerawat tidak sembuh-sembuh. Jadi cewek jorok banget sih.
3: Serius nongkrong pakai baju kayak gitu? Kayak gembel, malu-maluin tau gak?
4: Gendutan ya sekarang, makanya jangan rakus-rakus. Jadi cewek harus jaga pola makan.
5: Kalimat menyakitkan yang hampir setiap hari terdengar di telinga. Padahal mereka gak tahu kalau aku mati-matian berusaha agar jadi lebih baik setiap harinya. Kalau begini terus, untuk apa aku hidup? Stop menormalisasi berbicara sesuka hati. Mari, jaga perkataan. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita membuat hidup orang lain berantakan.

0: aksesoris baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Papeda merupakan makanan khas dari Indonesia Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Lebih dari sekedar makanan, papeda adalah bagian dari sejarah dan juga budaya Indonesia Timur. Papeda adalah hidangan berupa bubur sagu putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning. Meskipun rasa papeda cenderung tawar, hidangan ini kaya akan serat, rendah kolesterol, dan juga bernutrisi. Papeda dibuat dari tepung sagu yang berasal dari batang pohon sagu. Pohon palma dengan nama latin Metrosilon sagurot yang tumbuh melimpah di tepian sungai atau wilayah dengan kadar air yang tinggi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda dihormati dan dianggap sakral karena sering dihidangkan dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah upacara Watani Kame yang menandakan berakhirnya siklus kematian seseorang. Papeda juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Masyarakat Papua memakan papeda dengan peralatan tradisional kayu yang disebut helai dan hote, yang melambangkan ikatan keluarga. Papeda juga disajikan secara unik, diseruput cepat dan langsung ditelan, yang berarti menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Papeda menjadi keajaiban kuliner dan juga warisan budaya yang tidak ternilai. Terbukti dengan pada hari Jumat 20 Oktober 2023, Google mempersembahkan Google Doodle dengan logo khusus yang memikat. Beberapa huruf Google yang digantikan dengan gambar mangkuk papeda dan peralatan makannya. Menurut Google, logo khusus ini dibuat untuk memperingati deklarasi papeda sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 20 Oktober 2015. Ini menjadi pengingat bahwa makanan juga mengandung makna budaya yang mendalam. Kita harus menjaga dan juga menghormati makanan yang telah memberikan identitas pada banyak komunitas di Indonesia.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sebagai wartawan, BM Dia menjadi salah satu saksi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia hadir di kediaman Laksamana Maeda saat naskah tersebut disusun. Setelah naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dibuang ke tempat sampah oleh Sayuti Malik, BM Dia mengambilnya dan menyimpannya selama lebih dari 40 tahun sebelum menyerahkannya kepada pemerintah pada tahun 1992. BM Dia berasal dari keluarga yang cukup terpandang, namun mengalami kesulitan setelah ayahnya meninggal dunia saat ia masih bayi. Ia menempuh pendidikan di HIS dan kemudian melanjutkan ke Taman Siswa di Medan, di mana ia memilih untuk belajar di bawah pengajaran guru-guru lokal daripada Belanda. BM Dia atau Burhanuddin Muhammad Dia memainkan peran krusial dalam menyelamatkan naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam perumusan naskah proklamasi, setelah teks tersebut ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, Sayuti Malik diminta untuk mengetiknya. Namun setelah naskah diketik, teks tulisan tangan itu pun dibuang ke tempat sampah. BM Dia yang saat itu hadir di kediaman Laksamana Maeda melihat peristiwa tersebut. Ia pun segera memungut naskah yang telah dibuang meskipun kondisinya sudah lecek dan memprihatinkan. Lantas ia menyimpan naskah tersebut selama lebih dari 40 tahun. Hingga akhirnya ia pun kembali menyerahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Burhanuddin Muhammad Dia lebih dikenal sebagai BM Dia. Lahir pada 7 April di tahun 1917 di Kutaraja, Aceh, dan meninggal pada 10 Juni di tahun 1996. Ia adalah seorang tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagai jurnalisme. BM Dia dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978 dan mendapatkan medali perjuangan Angkatan 45 pada tahun 1995. BM Dia meninggal dunia pada usia ke-79 tahun, namun kontribusinya terhadap sejarah Indonesia tetap dikenang, terutama dalam penyelamatan naskah asli proklamasi kemerdekaan.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih di antara kalian yang pernah bermain golf? Kita akan sedikit memperbincangkan mengenai golf ini, teman Pro 2, di mana si golf ini tengah ramai nih diperbincangkan di media sosial. Bukan lagi sekedar olahraga yang identik dengan kalangan elit, golf kini dipandang sebagai bagian dari gaya hidup modern yang dekat dengan anak muda urban, teman Pro 2. Kalau kamu sering buka sosial media ya, teman Pro 2, baik itu TikTok hingga Instagram, konten seputar golf semakin mudah ditemukan. Mulai dari outfit bermain golf, aktivitas di driving range, hingga momen santai di lapangan hijau ramai dibagikan para pengguna media sosial. Fenomena ini juga ikut mengubah citra golf ya, menjadi olahraga yang lebih santai, dinamis, dan juga relevan dengan gaya hidup masa kini, teman Pro 2. Perubahan terasa cukup signifikan, teman Pro 2, di mana jika dulu golf identik dengan lapangan eksklusif, aturan berpakaian formal, dan juga permainan yang dianggap serius, kini aturan tersebut, teman Pro 2, hadir dalam format yang lebih fleksibel dan juga mudah diakses, teman Pro 2. Kemunculan simulator golf, driving range modern hingga konsep hiburan seperti Top Golf ini membuat semakin banyak orang tertarik nih untuk mencoba olahraga yang satu ini. Golf pun tidak lagi dipandang sekedar aktivitas olahraga, tapi juga ruang untuk bersosialisasi dan melepas penat, teman Pro 2. Di tengah

Mindfulness, yakni kombinasi manfaat fisik, mental, dan sosial yang didapat dari olahraga yang satu ini, teman Pro 2. Jadi kalau mau dibilang ya teman Pro 2, tidak heran nih jika olahraga yang satu ini semakin diminati di kalangan urban yang mencari aktivitas untuk menenangkan pikiran sekaligus aktif bergerak, teman Pro 2. Sayangnya teman Pro 2, di Serwis ini belum ada lapangan golf ya. Aduh, gak ada bioskop, gak ada lapangan golf. Jadi buat kamu yang mau bermain golf atau mungkin nonton bioskop, harus sedikit mengeluarkan budget untuk membeli tiket kapal atau mungkin pesawat ke daerah yang ada bioskop dan juga lapangan golfnya, teman Pro 2. Aduh. Jadi kapan nih teman Pro 2, kamu mau bermain permainan yang satu ini?

adalah satu informasi di mana permainan golf yang menjadi tren baru di kalangan anak urban yang juga turut ramai dibahas di media sosial.

0: Pernah gak sih kalian merasa takut ketinggalan suatu tren tertentu? Kalau iya, bisa jadi kamu terkena istilah FOMO, Fear of Missing Out atau FOMO, artinya ketakutan ketinggalan informasi atau tren terbaru yang sedang berlangsung. Ini sering terjadi ketika kita melihat teman-teman atau orang lain melakukan sesuatu yang seru dan kita merasa harus ikut serta agar tidak merasa tertinggal. Tahukah kamu bahwa FOMO bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan? Yuk ikuti tipsnya agar kamu tidak menjadi korban FOMO. Pertama, batasi waktu online. Cobalah untuk mengatur waktu online yang kamu habiskan di media sosial. Ini akan membantu untuk mengurangi tekanan untuk selalu terkoneksi. Kedua, tetap fokus. Ingatkan diri sendiri tentang apa yang penting dalam hidupmu. Ingatkan juga bahwa FOMO bisa membuat kita lupa untuk mengejar impian dan tujuan kita sendiri. Ketiga, hadirkan diri. Nikmati saat-saat di dunia nyata bersama teman-teman dan keluarga, dan ciptakan kenangan yang berarti. Jadi jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu selalu terhubung dengan segala hal. Temukan keseimbangan dan nikmati hidupmu tanpa ketakutan untuk ketinggalan. Kak, makanan yang dimasak tadi kok gak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Teman terbaik kamu masih di sepeda bareng sama Karida, teman perdua kita sudah bersih, kita udah mengupdate berbagai macam informasi gitu ya, maksudnya dari tadi pagi hingga saat ini teman perdua, dan kita masih akan terus lanjut kok, tenang aja teman perdua. Teman perdua, Amerika Serikat untuk sementara melarang warga negara Afrika, khususnya di Kongo, Uganda, dan juga Sudan Selatan, untuk masuk ke wilayah Amerika dalam waktu 21 hari sebelum kedatangannya. Menurut Pusat Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit atau CDC, teman perdua. CDC mengeluarkan instruksi terkait penanganan masuk ke Amerika Serikat bagi warga negara asing yang berada di Republik Demokratik Kongo, Uganda maupun Sudan Selatan dalam waktu 20 hari sebelum ketibaan teman perdua. Pembatasan waktu itu berlangsung selama 30 hari yang kemudian CDC akan memutuskan apakah akan memperpanjang atau mencabut kebijakan tersebut teman perdua. Warga negara Amerika Serikat dan juga pemegang kartu hijau diizinkan masuk tetapi juga harus menjalani pemeriksaan lebih ketat. Pemegang kartu hijau adalah orang-orang yang memiliki izin tinggal tetap resmi di Amerika Serikat, teman perdua. Menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, mereka ini harus diarahkan ke Bandara Internasional Washington Dulles, di mana pada pekan lalu, teman perdua, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah Ebola di Kongo dan juga Uganda berada dalam status darurat dan juga menjadi ancaman bagi negara-negara lain, teman perdua. Data terkini dari otoritas Kongo mencatat terdapat 131 kematian akibat virus tersebut. Wabah Ebola di Kongo sebelumnya juga pernah berakhir ya teman perdua pada akhir 2025. Aduh, penyakit sekarang ya teman perdua kayaknya ngeri-ngeri banget deh. Jadi takut, takut. Imanja sampai ku biasa saja Rida. Pasti ini ya, orang-orang bilang begitu ya teman perdua.

Kita beralih ya teman berdua ke informasi berikutnya. Masih informasi seputar Ebola nih teman berdua, di mana pemerintah Uganda juga sudah mulai memperketat aturan kesehatan setelah munculnya kasus Ebola di negara tersebut. Salah satu langkah yang langsung diterapkan adalah larangan berjabat tangan serta berbagai bentuk salam fisik yang berpotensi menyebarkan virus teman berdua. Menurut laporan Nile Post pada Selasa teman Produa, Kementerian Kesehatan Uganda saat ini terus memantau perkembangan situasi, sekaligus mengambil langkah cepat untuk mencegah penularan Ebola makin meluas.